Yes, teman Pro 2 masih di sepeda nih. Dan lagi pada ngapain nih teman Pro 2? Apakah sudah siap-siap untuk beraktivitas atau mungkin masih rebahan di atas tempat tidur teman Pro 2? Hari libur memang tempatnya untuk waktunya untuk kayak udahlah nempel dulu sama kasur nggak sih teman Pro 2? Dan pastinya teman Pro 2 jangan lupa juga pilih nih ya untuk trivia requestnya karena sesaat lagi kita bakal dengerin hasil pilihan kamu teman Pro 2. Well, teman Pro 2 ngomongin soal budaya dan pariwisata Indonesia, pastinya kita juga gak lepas dari kuliner Indonesia ya teman-teman Pro 2 yang menjadi ciri khas dari negara kita tercinta teman-teman Pro 2. Dan ini kita bakal ngebahas tentang makanan favorit aku, yaitu makanan Padang. In specifically kita bakal ngebahas tentang sate Padang. Jadi sate Padang bukan cuma soal potongan daging yang ditusuk dan juga dibakar ya, kuah rempahnya yang kental dan juga gurih menjadi ciri khas sajian asal Sumatera Barat ini teman-teman Pro 2. Dan selain ini aku bakal ngebahas tentang sate Padang dan kira-kira apa nih serba-serbi yang baru banget diupdate nih dalam kuliner dunia teman-teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, pesan kamu tetap bareng aku di 96,7 FM di Pro 2 RRI Ternate, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya, teman produk, kamu tahu nggak sih kalau misalnya sate Padang nih ya memasukkan dirinya ke dalam daftar kuliner dunia, teman produk gua. Tes Atlas menempatkan sate Padang di peringkat ke-10 dalam daftar 268 sajian dan juga potongan daging sapi terbaik di dunia. Rating 4,4 dari 5 ya teman produk gua. Posisi tersebut membuat sate Padang berada di antara berbagai sajian daging sapi dan juga dari sejumlah negara ya, termasuk Fradlinha dari Alcatra dan juga Picanha dari Brasil, Bife de Chorizo dari Argentina, sampai ada Bisteca ala Florentina dari Italia, teman produk gua. Jadi memang top 10-nya ya, ada Fradlinha dari Brasil, Alcatra dari Brasil, Picanha dari Brasil, ada Bife de Chorizo dari Argentina, ada Bisteca ala Fiorentina dari Italia, ada BT Kebab dari Turki ya teman produk ya, ada Cheddar Brand dari Prancis, ada Tagliata di Manzo dari Italia, ada Bifea Parmigiana dari Brasil, dan ada Sate Padang dari Sumatera Barat, Indonesia teman produk ya. Jadi pengen ya siap-siap makan siangnya Sate Padang, enak kali ya teman produk ya. Dan teman produk ya, jangan kemana-mana, jangan lupa juga setelah ini aku bakal ngasih kamu langsung trivia request result ya teman produk ya. Jadi pastiin kamu stay tune terus hanya di 96,7 FM di Pro 2 era internet ya teman, terbaik kamu.

Yuk, teman Pradua, langsung aja kita dengerin trivia request result pilihan kamu, teman Pradua, di Instagramnya Pradua yang sudah memilih kurang lebih 67% nih, teman Pradua. Langsung aja, inilah lagu dari Shawn Mendes, In My Blood.

Pernah nggak sih kamu ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya? Padahal ini pertama kalinya kamu berada di momen tersebut. Rasanya aneh banget kan? Perasaan ini yang biasa disebut dengan déjà vu. Déjà vu adalah istilah dari bahasa Prancis yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini bikin kita merasa sedang mengalami ulang kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Menurut ahli neurologi, déjà vu terjadi karena adanya gangguan kecil dalam sistem memori otak kita, terutama di bagian yang bernama hipokampus dan lobus temporal. Ketika otak kita memproses suatu kejadian baru, kadang ada sinyal yang salah arah, dan alih-alih disimpan sebagai pengalaman baru, otak secara keliru mengenalinya sebagai memori lama. Akibatnya, kita merasa sudah pernah mengalami hal itu sebelumnya. Tapi tenang, déjà vu itu hal yang wajar kok. Sebagian besar orang pernah mengalaminya, terutama saat sedang lelah, kurang tidur, atau berada di tempat baru yang mirip dengan kenangan lama.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Teman Pro 2 di Santai Siang edisi hari ini ya, tapi sayangnya aku harus pamit dari ruang dengar kamu sekarang, Teman Pro 2. Dan selain ini bakal ada Idar Apkah yang nemenin kamu dengan program siaran dan juga segmen-segmen yang tidak kalah serunya, Teman Pro 2 ya. Jadi pastiin kamu dengerin terus Pro 2 era Ternate dan jadikan sebagai teman terbaik kamu. Aku Alam pamit dan see you bye-bye, Teman Pro 2.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama
2: dia sih?
0: Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

www.kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
2: Iya, mana dari tadi Bapak juga nggak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
3: Kenyamanan bersama tercipta.

97 FM Radio Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Alright, teman Pro 2. Ya, Hidar juga di sini masih nemenin kamu juga pastinya. Dan juga kalau kita lihat di siang hari ini, ya cukup panas juga teman Pro 2. Aduh, ini enggak tahu ya kapan hujannya. Tapi semoga aja secepatnya ya bisa hujan biar tidak ada lagi karhutla ya, kebakaran hutan dan lahan juga. Dan juga di siang hari ini mungkin kamu kesini sharing-sharing juga mau kemana, atau mungkin mau liburan kemana Sabtu sama Minggu besok. Karena ya di Sabtu ini kan mungkin ada nih orang santai-santai, ada mungkin yang bekerja juga sama seperti saya. Atau mungkin ada yang lagi siap-siap mau liburan, mau jalan-jalan, mau piknik, mau apalagi. Pokoknya banyak yang mau dilakukan di weekend ini. Ya walaupun emang tanggal tua, tapi it's okay lah ya, kita liburan yang low budget gitu teman Pro 2. Tapi Idar masih balik lagi akan ngasih informasi buat kamu sambil dengerin juga nih ya lagu-lagu yang udah Idar siapin spesial buat kamu juga di siang hari ini. Satu lagu yang pertama yang akan mengawali di jam 12 ini adalah lagu dari Samuel Cipta dengan Aku Kamu Semesta. Hai.

0: FM Ternate, teman terbaik kau. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pradua ya, Idar masih balik lagi buat temenin kamu di siang hari ini. Ini kalau kita lihat teman Pradua ya, ini kan Chris kan udah mulai terkenal juga di mana-mana ya. Selain terkenal juga banyak yang sudah pakai ya, mungkin sekarang mungkin banyak nih yang belum tahu juga ya, bukan belum tahu sih, lebih ke belum pakai juga karena masih terbiasa dengan cashless ya, atau ya pakai uang kertas gitu teman berdua. Nah, tapi ternyata teman Pradua ya, saking berkembangnya Kris ini ya, ini kan sudah dipakai, bisa dipakai di beberapa negara ya, kalau nggak salah 6 atau 7 negara di Asia. Nah, jadi sistem pembayaran Indonesia Kris ini meraih penghargaan global di New York berkat inovasi layanan antar negara. Kris antar negara ini juga sistem pembayaran Indonesia yang bisa berada di beberapa negara ya. Tadi aku bilang tadi, dan baru aja resmi mendapat penghargaan global 50 in 5 Awards 2026 ya, kategori collaboration yang diselenggarakan Digital Public Goods Alliance dan co-developed dalam rangkaian 15 in 5 milestone event ya, di sela sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat, teman Pre2. Dan Bank Indonesia ini juga penghargaan ini tuh juga jadi pengakuan atas kolaborasi Indonesia dengan negara-negara mitra dalam membangun konektivitas pembayaran digital lintas negara yang inklusif gitu. Dan sejak pertama kali diterapkan pada 2022 hingga Juli 2026, pengguna dari negara mitra ini dikabarkan telah melakukan 21 juta transaksi Kris di Indonesia dengan nilai 5,90 triliun. Dan sementara itu masyarakat ini yang pakai Kris saat ini tuh berada di negara mitra yang mencatat 4,6 juta transaksi yang senilai 1,73 triliun. Wih, ini artinya tuh bener cepet banget ya pengguna negara mitra di Indonesia yang tercatat 4,17 triliun. Lebih besar dibandingkan transaksi masyarakat Indonesia saat berada di negara mitra. Banyak banget ya. Dan saat ini juga Kris antar negara juga terhubung dengan Thailand, ada Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan juga Tiongkok. Dengan perkembangan ke negara mitra lainnya ini juga masih berlanjut juga teman Pro2. Kita lihat aja ya, semoga bisa berkembang lebih banyak lagi gitu ya teman Pro2. Oke, itu dia. Nah, setelah ini juga mungkin kamu sambil makan siang atau mungkin yang lagi masak juga semangat, yang lagi dengerin Idar di rumah, di mobil, halo selamat siang. Jangan lupa buat makan, bawa mobilnya pelan-pelan aja, jangan ngebut, santai sambil dengerin lagu-lagu yang Idar siapin juga buat kamu, atau mungkin kamu mau

Anak-anak adalah masa depan bangsa. Lindungi dan dukung mereka dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang baik. Indonesia Layak Anak adalah sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan Indonesia Layak Anak melalui angka partisipasi sekolah, angka kematian, angka kekerasan terhadap anak, angka eksploitasi anak, dan angka kemiskinan anak. Indonesia Layak Anak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2 ya, ini kalau kita lihat lagi, ini ada di Jakarta. Jadi, kamu bisa nih makan malam sambil keliling-keliling ibu kota dari dalam bis double decker. Itu tuh pengalaman di bawah Open Dining of Jakarta. Jadi sambil menikmati hidangan yang disajikan, kamu tuh juga bisa melihat suasana berbagai kawasan ikonis Jakarta berganti dari balik di balik dari balik jendela gitu, Taman Pro 2. Ini perjalanan itu mulai dari Tugu Kunstkring Palais, Menteng, dan sebelum naik bus, mereka tuh juga bakal mengajak kita buat melihat koleksi museum di dalam gedung yang berusia 112 tahun ini juga. Jadi setelah itu bus juga mulai menyusuri Jakarta selama 90 menit dari Menteng ke Sudirman, terus Bundaran HI, Bundaran Senayan, Patung Kuda, Monas, sampai di Tugu Tani. Dan dalam bus, hidangan ini dari appetizer sampai dessert yang disajikan sambil ditemani storytelling tentang kawasan yang dilewati ya, dan menu yang lagi kamu santap juga. Karena setiap perjalanannya cuma diisi 30 orang, suasana juga terasa lebih intimate juga nih, teman Pro 2. Wih, ini kayaknya oke juga gitu ya. Kita makan sambil belajar. Kayak gitu ya, teman Pro 2 ya. Ini juga keren banget ya, kayak makan terus pemandangan, kita jalan-jalan pemandangannya juga luar biasa ya. Ya mungkin bisalah ya, buka yang ada di Ternate sini gitu biar lebih oke juga, teman Pro 2. Oke, setelah ini akan balik lagi buat ngasih informasi juga buat kamu. Jadi stay tune aja terus pastinya cuma di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Kamu

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi gak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai -38 derajat Celcius, sehingga nyamuk nggak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali nggak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Kebakaran? Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

97 FM Radio Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Udah di jam 1 siang teman Pro 2 ya. Gimana? Udah makan belum? Kalau belum gak usah ya. Jangan-jangan harus makan teman Pro 2 ya. Biar sehat, biar kenyang. Habis itu lanjut istirahat atau mungkin mau ya bebas ya, yang ngapain aja karena kan libur juga gitu buat kamu ya. Mungkin buat yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan, yang baru pulang kerja atau mungkin yang mau berangkat kerja juga hati-hati, yang mau pergi jalan-jalan juga tetap hati-hati, jangan bawa ngebut-ngebut ya, walaupun ini minggu ya, udah di akhir bulan juga ya, jadi harus ya stay safe aja gitu teman Predua. Dan di jam satu ini aku juga bakalan ngasih informasi-informasi olahraga buat kamu di siang hari ini, jadi pastiin kamu stay tune terus di Santai Siang barengan sama Idar Apkat.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat, bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

kecil itu. Iya, rumah dari Salma juga nih yang udah nemenin kamu, teman Pre2. Dan kalau kita lihat nih ya, untuk informasi yang pertama sendiri ya, pastinya tadi malam dari FIFA ASEAN Cup 2026, Indonesia menang ya melawan Singapura 2-0 juga, teman Pre2, di tadi malam. Dan ini tuh benar-benar luar biasa banget ya, kebanggaan juga ya bagi timnas Indonesia yang sudah berjuang ya dan membuka pertandingan atau FIFA Asian Cup ini dengan luar biasa ya di laga perdana FIFA Asian Cup ini, teman Pre2. Nah, dan untuk Ragnar Oratmangun yang mencetak gol pembuka pada babak pertama, lalu ada oleh Romania yang menambah keunggulan lewat penalti juga. Dan hasil ini juga membawa Indonesia mengantongi 3 poin dan menempati posisi kedua grup A di bawah Malaysia yang lebih dulu menang 3-0 atas Bangladesh, teman Pre2. Dan nantinya Indonesia juga akan menghadapi Malaysia nanti di hari Senin di tanggal 28. Kita lihat, semoga aja Indonesia bisa menang ya untuk bertanding melawan Malaysia juga nih, teman Pro2. Kita sangat-sangat apa ya, berharap ya, semoga timnas Indonesia bisa membawa yang terbaik juga buat Indonesia pastinya. Terus juga nih, teman Pro2, nah ini nih. Jadi ya, kalau kita ngobrolin soal kemenangan bersejarah Persib Bandung di AFC Champions League 2 2026-2027 ya, pertandingan ke Seoul

World Cup Stadium, Persib ini sukses menumbangkan FC Seoul dengan skor 1-0 lewat gol cepat Julio Cesar pada menit kelima setelah itu. Dan setelah itu juga ada Maung Bandung yang harus bertahan dari tekanan tuan rumah hingga peluit terakhir juga ya. Dan ini bikin kemenangan makin spesial. Persib tercatat sebagai wakil Indonesia pertama yang meraih kemenangan di Korea Selatan. Kemenangan ini juga menjadi obat ya setelah Persib ini sebelumnya kalah dari Persija di laga derby. Dan ternyata kemenangan Persib juga bukan soal cuman 3 poin doang. Hasil ini tuh menambah koefisien Indonesia berdasarkan pemboan dari Footy Rankings yang dikutip juga ya dari sejumlah media di Indonesia, naik dari 120 ke 18 Asia. Wow, luar biasa banget ya untuk Persib ini ya, bisa membanggakan Indonesia juga teman Pro 2. Oke, setelah ini Dara akan masih balik lagi buat temenin kamu, jadi nggak usah kemana-mana, setelah aja terus dia dari Pro 2 teman terbaik kamu.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Sebelum itu juga FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, kembali lagi bersama Ida Rapka di Top 20 Indonesia di minggu ini. Dan langsung aja kita awali dari nomor 20 untuk di pekan ini ada Maria dari Aku JJ.

sebelum lanjut ke nomor 10, kita recap dulu dari nomor 20 hingga nomor 11. Di nomor 20 ada Maria Aku JJ, dan di nomor 19 ada Second Chance Meraih Mentari. Nomor 18 Keliling dari Farel Hilal. Di nomor 17 ada Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir. Nomor 16 ada Teh Hijau Tulus. Di nomor 15 ada Gerilya Cinta dari Caleb G. Di nomor 14 ada Haha dari Sabrina Leonor. Di nomor 13 ada Sederhana dari Ceylon 7. Dan di nomor 12 ada Malu-Malu dari Indah Kus dan Dia. Di nomor 11 ada Jagat Rasa dan dari Samuel Cipta. Dan di nomor 10 ada Sumpah Mati dari Serena Grace featuring Andi Rianto.

Sebelum melanjutkan nomor 1, kita rekap dulu dari nomor 10 hingga nomor 2. Di nomor 10, kita punya Suka Mati dari Selina Grace featuring Adi Rianto. Di nomor 9 ada Gurun Hujan dari Joshy Lucy. Di nomor 8 Adrian Halif dengan 2001 kali. Di nomor 9 ada Gia Indrawari 1000 kali. Di nomor 6 Tarik Ulur dari Mario Geklau. Nomor 5 Sempurnanya Aku dari NPD. Di nomor 4 ada Aku Berjanji dari Fabio Asher. Di nomor 3 Sesi Potret dari Eno featuring Ariel Lesmana. Di nomor 2 Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia. Dan masih bertahan di jawara kita minggu ini ada Ikro dari Raim Laode.

Sebelum lanjut lagi nomor 10, kita recap dulu dari nomor 20 hingga nomor 11. Di nomor 20 ada Daisies dari Justin Bieber. Nomor 19, A Little More dari Ed Sheeran. Nomor 18, ada Golden dari Hunter X. Di nomor 17, The Fate of Ophelia dari Taylor Swift. Nomor 16, Tit for Tat dari Tate McRae. Di nomor 15, ada Gabriella dari Cat's Eye. Nomor 14, Alex Warren dengan Ordinary. Di nomor 13, So Easy to Fall in Love dari Olivia Dean. Di nomor 12, ada Olivia Rodrigo dengan Drop Date. Di nomor 11, Man I Need dari Olivia Dean. Dan di nomor 10, ada Too Easy dari Tinashe.

Udah siap belum? Yuk. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Dirikan

Sebelum lanjut ke jawara kita di minggu ini, kita rekap dulu dari nomor 10 hingga nomor 2. Nomor 10 ada Twizy dari Tina Sen. Nomor 9 ada Cha-Cha-Cha dari Bruno Mars. Nomor 8 ada Nuna dengan Work. Di nomor 7 ada I Knew It, I Know You dari Taylor Swift. Di nomor 6, Day on This Hill, Sienna Spiro. Di nomor 5, Iconic by Mistake, Lesser Afim, Eyelid Cat's Eye.

Pagi teman Perdua itu tadi top 20 internasional dan top 20 Indonesia di pekan ini. Dan jangan lupa selalu dengarkan Cap RRI Perdua Ternate setiap Sabtu pukul 2 hingga 4 sore, pastinya selalu bersama kami di RRI Perdua Ternate teman.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih, tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm.

0: malam-malam kayak gini. Males Bu, lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
1: Iya Bu, hati-hati ya Bu.
0: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

0: 107.7 UFM, Radio Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih di 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2, Idar di sini juga masih nemenin kamu pastinya di sore ceria. Berada di jam 4 sore juga ya, dan Idar masih nemenin kamu sampai di jam 6 nanti. Kalau misalkan kamu mungkin gabut gitu ya, atau mungkin lagi di jalan atau lagi gak ngapa-ngapain, mau request lagu juga boleh banget teman Pradu, langsung aja ke WhatsApp di 081373125896 atau di DM Instagram juga boleh banget di @rripradu_ternate, duanya pakai angka ya. Abis ini juga aku masih ngobrol-ngobrol seru, ngasih informasi-informasi juga buat kamu, so gak usah kemana-mana, stay tune terus pastinya di sore ceria barengan sama Idar Apka.

0: Aduh, saya lagi kepikiran terus nih. Anak saya akhir-akhir ini sering sakit. Baru juga sembuh. Beberapa minggu kemudian sakit lagi.
1: Loh, sudah dibawa ke dokter atau puskesmas belum, Bu?
0: Sudah. Kata petugas kesehatannya, saya juga diminta mengecek lagi riwayat imunisasinya.
2: Memang penting, Bu. Imunisasi membantu membentuk kekebalan tubuh anak agar terlindungi dari berbagai penyakit berbahaya yang bisa dicegah, seperti campak, polio, difteri, dan hepatitis B.
0: Terus terang nih, imunisasi anak saya belum lengkap. Dulu sempat tertunda karena saya pikir tidak apa-apa kalau nanti-nanti aja.
2: Sebaiknya jangan ditunda lagi ya, Bu. Semakin cepat imunisasi sesuai jadwal, semakin baik perlindungan yang didapat anak. Kalau ada imunisasi yang terlewat, orang tua tetap bisa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk melengkapinya.
0: Wah, terima kasih, Bu, atas informasinya. Setelah ini, saya akan segera membawa anak saya ke puskesmas agar imunisasinya lengkap.
2: Nah, itu keputusan yang tepat, Bu. Anak yang terlindungi adalah investasi untuk masa depan yang lebih sehat. Jangan tunda imunisasi, lengkapi imunisasi anak sesuai jadwal di Posyandu, puskesmas, atau fasilitas kesehatan terdekat. Imunisasi lengkap, anak sehat, Indonesia kuat.

Masih di jam 4 juga teman Pradua. Kita juga Ida juga masih nemenin kamu di sore hari ini gimana? Oke, teman Pradua ya, ini kalau kita lihat nih ada kabar yang menggembirakan dari Indonesia juga lewat tim Antawirya Universitas Diponegoro ya, atau Undip, yang resmi lolos ke Shell Eco Marathon Global Championship 2027 di Qatar. Dan tim riset mahasiswa Departemen Teknik Mesin Undip ini itu menjadi satu dari 4 wakil Indonesia di kompetisi kendaraan hemat energi tingkat dunia. Nah, langkah ini juga diraih setelah Antawirya ini berlaga di Shell Eco Marathon 2026 dengan 2 prototipe andalannya, yaitu Rondan ICE dan Rondan EV. Dan Antawirya juga meraih juara 2 kategori prototipe internal combustion engine dengan efisiensi 1090 km per liter, dan peringkat 4 kategori prototipe baterai electric vehicle ya, dengan efisiensi 717,5 kilometer kWh ya. Dan sebelumnya di kontes mobil hemat energi 2025, Antawirya juga meraih juara pertama di 2 kategori sekaligus juga. Nah, jadi emang sejak berdiri di 2013, Antawirya ini tuh sebenarnya fokus mengembangkan kendaraan yang mampu menempuh jarak sejauh mungkin dengan energi sesedikit mungkin nih. Dan bagi timnya, kompetisi itu bukan tujuan akhir, melainkan bagian dari upaya untuk menghadirkan teknologi kendaraan yang lebih efisien, sekaligus juga membuka ruang bagi mahasiswa untuk belajar dan berinovasi demi mobilitas masa depan yang berkelanjutan. Wah, ini luar biasa banget ya untuk Antawirya sendiri nih teman Pro2. Kita juga turut bangga ya dengan mobil yang cukup unik juga bentuknya. Agak-agak mirip kereta ya kalau aku lihat di sini juga nih teman Pro2 ya. Ya, semoga aja di 2027 ini ya mereka juga bisa menang ya di berbagai kategori, dan juga pastinya membanggakan ya, lolos perwakilan dari Indonesia aja udah membanggakan gitu, apalagi kalau menang ya teman Pradua ya. Oke, itu dia. Terus juga kalau kita lihat-lihat lagi nih ya teman Pradua ya. Nah, ini dia, ada Kota Batu yang mungkin akan punya akuarium underwater senilai 120 miliar pada 2027 dan 2028. Ini juga dibangun oleh Jatim Park Group ya, dan juga investornya di Malaysia juga nih teman Pradua. Wih, keren banget ya, udah gak sabar lihat nih. Ya, tapi aku juga sebenarnya sudah pernah ya pergi ke Jatim Park, dan benar-benar luas banget. Kita bisa aja nih mau ke Jatim Park 1, Jatim Park 2, Jatim Park 3, atau bahkan yang 4 gitu teman Pradua. Dan itu juga beda-beda destinasi juga. Ada yang mungkin dinosaurus ataupun hewan-hewan atau zoo ya. Terus juga ada yang wahana-wahana, ada yang museum-museum. Itu benar-benar banyak banget teman Pradua. Ini nambah lagi akuarium underwater ya. Cuman agak takut juga ya. Kayak ngelihat kita posisinya di anggap aja kayak di dasar laut, terus ngelihat banyak ikan-ikan ya, apalagi mungkin banyak ada ikan hiu, ikan apapun lah itu yang menurut kita cukup serem juga nih teman Pradua. Itu dia teman Pradua, setelah ini Dar juga balik lagi buat temenin kamu ya, sambil kamu dengerin juga mungkin yang lagi berolahraga di sore hari ini, atau mungkin yang udah siap-siap nih mau jalan-jalan di sore hari atau di malam minggu nanti. Ini rame banget juga karena mungkin banyak kegiatan juga. Ada di Taman Ukila, ada di Benteng Orange juga banyak konser ataupun banyak kegiatan juga nih teman Pradua. Jadi kalau mau keluar sabar aja karena mungkin macet ya di malam minggu ini.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya?
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler

0: Tesla.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa enggak?
3: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Mas, kamu hamil ya?
3: Enggak, Mbak. Kan saya laki-laki.
2: Oh, kalau gitu Mas penyandang disabilitas ya?
3: Eh, walah. Ya enggak dong, Mbak. Saya sehat-sehat gini.
2: Oh, berarti Mas lansia ya?
3: Astaga, Mbak. Ya enggak lah. Orang saya kuat kayak gini.
2: Walah. Terus ngapain Mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
3: Ya, tapi kan saya cuma duduk, Mbak. Masa nggak boleh?
2: Boleh sih, boleh, Mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain, Mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan, Mas.
3: Oh, alah, astaga, Mbak. Maaf, saya nggak lihat. Sini, Bu, duduk di sini, Bu.

Masih di 97 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Alright, teman Pro 2, dari jam 5 juga Idar masih nemenin kamu di sini. Kita bakal ngobrol-ngobrol soal film, musisi juga, teman Pro 2. Jadi kamu gak usah kemana-mana ya, buat yang lagi di jalan, selamat sore juga. Buat yang lagi nyantai-nyantai aja juga, silakan menikmati sore cerah ini. Pastinya di sore ceria juga ya, kita sama ya di cuaca di kota Ternate yang lagi sore ceria banget gitu ya teman Pro 2. Dan pastinya aku bakal muterin lagu-lagu yang ya ada galaunya, ada semangatnya, ada sedihnya, ada bahagianya. Jadi stay tune aja terus pastinya cuma di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya?
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama. Buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya, pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Nah, itu dia teman Pro 2. Ya, Ida juga masih nemenin kamu di jam 5 ini, di sore ceria pastinya. Ini kalau kita lihat lagi nih, Taylor Swift udang kemarin ya, kemarin itu 2 hari yang lalu ya, itu ngerilis teaser berdurasi 13 detik buat music video single terbarunya, yaitu Patient Zero ya, yang dipetangi Dakota Johnson dan juga Colin Farrell, teman Pro 2. Ini Taylor nih juga bikin Swifties ini penasaran ya lewat teaser terbarunya dia gitu. Di cuplikan berdurasi 13 detik ini, Swift ini terlihat tampil bersama Dakota Johnson dan juga Colin Farrell. Dan ini juga akan ditawarkan tayang mungkin di hari Minggu besok, teman Pro 2. Sementara lagunya sendiri akan dirilis pada hari Jumat kemarin ya. Dan video ini juga disutradarai oleh Swift sendiri dan melibatkan sinematografi pemenang Oscar, ada Emmanuel Lubezki. FYI, ini Patient Zero ini menjadi salah satu dari 4 lagu baru dalam The Life of a Showgirl di In Court, teman Pro 2 ya. Jadi bagus, kayaknya kita udah gak sabar untuk nonton MV-nya ya, musik videonya seperti apa. Kamu udah denger belum lagunya nih? Kalau belum, udah denger aja ya. Dan kita juga ini ya, gak tahu kalau misalkan ini sudah ada, baru, bukan sudah ada sih, lebih ke lagi ada konser di Pesta Pora ya, teman Pro 2. Banyak musisi-musisi yang sudah yang tampil ya di hari pertamanya ya, terus nanti di hari kedua, dan seru banget ya Pesta Pora itu pastinya selalu ramai dengan berbagai artis-artis ya, terus juga penampilan-penampilan yang luar biasa nih teman Pro di Pesta Pora. Aku juga pengen sebenarnya, tapi kayaknya nggak mungkin juga ya. Kesana aja tiket pesawat lebih mahal ya daripada tiket film juga, teman Pro 2. Itu kalau kita ke tiket pesawat mungkin kayaknya ada 3 hari atau 2 hari nonton juga tuh, teman Pro 2, bahkan lebih juga teman Pro 2. Nah, semoga aja ya bisa nonton satu hari nanti, teman Pro 2. Next juga teman Pro 2, ini film agensi rumah tangga Garapanaya Anindita ya, resmi menembus angka 1 juta penonton di hari ke-15 penayangan. Karena benar-benar seru juga, benar-benar lucu juga filmnya sendiri ya. Sebenarnya film ini ringan gitu ya, terus juga lucu, mungkin relate juga sama masyarakat di Indonesia dengan komedi-komedinya, dramanya juga. Dan itu diadaptasi sama novel Almira Bastari yang banyak menuai pujian berkat tune yang ringan serta penampilan para castnya yang sukses menghibur juga. Dan pesan moralnya ini seputar memanusiakan ART dan pentingnya mengejar mimpi, itu juga berperan besar ya teman Pro 2. Ini menjadi film ketiga Naya Andita yang sukses menembus 1 juta penonton. Karena sebelumnya yang berhasil lewat itu adalah Komang dan juga Tunggu Aku Sukses Nanti yang mampu melampaui 2 juta penonton masing-masing. Wih, alhamdulillah banget ya. Luar biasa banget ya, ada Enzi dan juga para komedian-komedian yang luar biasa. Juga lucu banget ya teman berdua ya. Kalau misalkan belum nonton, harus nonton. Karena wajib ya, aku juga rekomendasiin kamu buat nonton agensi rumah tangga ini.

Pernah nggak sih kamu ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya? Padahal ini pertama kalinya kamu berada di momen tersebut. Rasanya aneh banget kan? Perasaan ini yang biasa disebut dengan déjà vu. Déjà vu adalah istilah dari bahasa Prancis yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini bikin kita merasa sedang mengalami ulang kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Menurut ahli neurologi, déjà vu terjadi karena adanya gangguan kecil dalam sistem memori otak kita, terutama di bagian yang bernama hipokampus dan lobus temporal. Ketika otak kita memproses suatu kejadian baru, kadang ada sinyal yang salah arah, dan alih-alih disimpan sebagai pengalaman baru, otak secara keliru mengenalinya sebagai memori lama. Akibatnya, kita merasa sudah pernah mengalami hal itu sebelumnya. Tapi tenang, déjà vu itu hal yang wajar kok. Sebagian besar orang pernah mengalaminya, terutama saat sedang lelah, kurang tidur, atau berada di tempat baru yang mirip dengan kenangan lama.

Suah foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

baik, Taman Pro 2 5 menit atau 4 menit lagi menuju ke jam 6. Ida juga harus pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak buat Taman Pro 2 yang udah nemenin Ida dari jam 12 sampai di hampir jam 6 ini. Nanti bakal ada music live chat juga ya bareng sama Taman Pro 2 di Jakarta. Jadi gak usah kemana-mana ya, masih ditemenin sampai di jam 12 malam. Oke. Dan ini, oh bukan, musik trainer ya, bukan ini juga Teman Pro 2. Dan di hari ini tuh bakalan ada The Fitres ya, band yang udah bisa kamu dengerin juga. Nanti ngobrol-ngobrol bareng The Fitres juga. Jadi stay tune aja terus, pastinya cuma di area produk ternate, teman terbaik kamu. Dan pamit, bye-bye, bye-bye. Selamat bermalam minggu.

107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo, teman Pro 2, selamat sore. Dan saatnya untuk sore ceria weekend barengan sama gue, Lana Krisandaru. Teman Pro 2 di sore hari ini menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta ya. Dan di sore hari ini, teman Pro 2, gue akan kembali ngobrol sama musisi dan juga pengusaha-pengusaha pastinya di music planner abis ini ya. Bareng sama Om Rio Nada Bumi. Nah, kira-kira keseruan apa yang bakal terjadi di sore hari ini, teman Pro 2, setelah tadi udah ditemenin sama Davi dan Edit di International Top 20 Jakarta dan juga National Top 20 Jakarta pastinya. Nah, kalau lu kira-kira mau absen di sore hari ini, boleh banget teman Pro 2. Teman Pro 2 gue buka di 0811 800 105. Dan sambil menemani lo di sore hari ini, satu lagu dari Nadif Basalamah dengan Penjaga Hati, karena sore hari ini kalian adalah penjaga hati gue. Here we go.

0: 107.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 di sore hari ini. Di hari ini teman Pro 2 udah tahu ya, kalau jam 4 sore gue gak mungkin sendirian, karena sudah ditemani sama the one and only Om Rio Nada Bumi. Halo Om.
1: Halo, selamat sore Om.
0: Wede, gimana kabar Om Rio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa.
1: Dan
0: ya,
1: dan gak enaknya panas banget sih, melekat.
0: Pancet juga gak sih hari ini?
1: Hari ini sih gue sih dari rumah gak sih.
0: Oh enggak ya, aman ya. Tapi emang hari ini cukup apa ya, sumuk ya kalau bahasa
1: karena
0: orang Jawa ya.
1: Sumuk, betul.
0: Sumuk ya.
1: Macet tadi malam kan, bola menang gitu.
0: Oh parah, iya. Bener. Asik. Tapi gue juga ngerasa kayaknya orang udah pada gajian kayaknya, oh makanya pada keluar hari
1: keluar
0: ini.
1: Betul,
0: iya
1: betul.
0: Gitu.
1: Makan bareng-bareng sama keluarga.
0: Bener, lagi family time ya.
1: Family time.
0: Nah.
1: Lu gak family time, sendirian aja.
0: Ya solo. Biasa lah.
1: Atau jomblo.
0: Biasa lah, kalau hari ini nemenin teman Pro 2 dulu.
1: Iya, iya.
0: Yoi, nah, ngomongin tentang family ya.
1: Iya.
0: Family tuh biasanya kalau anak-anak reggae tuh juga suka sebagai family tuh nongkrong banget, Om.
1: Setahu gua, anak reggae ini family-nya kuat.
0: Kuat banget.
1: Ya,
0: kuat
1: dia
0: banget.
1: Lebih memunikan family-nya dibandingkan lagunya itu sendiri.
0: Yo, ma.
1: Ya, bener gak ya? Kita tanya teman-teman.
0: Nah, sore hari ini kita kedatangan siapa nih, Om Rio nih?
1: Ini gua bawa satu band, genre-nya reggae.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kita ngobrol seputaran reggae dan ini menurut gua sih keren bandnya. Dan dia punya base camp di daerah Tangerang Selatan.
0: Oke.
1: Okay. Dan hari ini gua bawa ke sini, kita ngobrol-ngobrol bareng. Dan serunya adalah biasanya reggae itu kan biasa di judul lagu itu ada khasnya kan.

0: Ari dari Dovitris di vokal.
1: Oke, vokal. Terus siapa lagi?
2: Di sini gue sebagai basis di Dovitris, dipanggil biasa Ruri, kalau nggak Ambon.
1: Oke, Bang Ruri atau Bang Ambon ya. Oke, Bang, boleh Bang, dari sebelah sini sekarang, siapa nih?
3: Oh, saya Aldan, sebagai drummer di Dovitris.
1: Arden?
4: Alden.
1: Alden, oke Bang Alden. Terus siapa lagi nih?
5: Saya Wahyu, biasa dipanggil Awis.
1: Awis?
5: Ya, Awis.
1: Awis, oke.
5: Di gitar.
1: Oke, Bang Awis di gitar. Terus Bang?
6: Kalau saya Ian, biasa dipanggil Ngai, main keyboard.
1: Oh, Ian dipanggilnya?
6: Ngai.
1: Ngai. Kok bisa Ngai? Kok bisa Ngai sih?
6: Agak balik.
1: Oh, kan juga nggak ada Eng ya? Oh, Ian. Oh, Ngai. Boleh. Dan kita sudah kedatangan sore hari ini teman berdua The Fitter. Sepuk tangan dulu dong. Jadi kita kedatangan Om sore hari ini teman-teman The Fitters dan mereka
0: Fitris.
1: Punya
0: The Fitris.
1: Oh The Fitris. Yeah. Fitris bukan Fitters ya?
0: Bukan.
1: Oke, okay, The Fitris lebih band dengan genre apa tadi Om?
6: Reggae.
1: Yeah. Nah, kira-kira nih boleh enggak diceritain dulu dari awal mulanya The Fitris ini berdiri gitu, karena namanya lucu nih The Fitris. Yeah. Kayak sinetron ya, Cinta Hai. Fitris ya.
6: Hai.
1: Nah, boleh.
6: Ini sama dengan Nyonya Mentir.
1: Iya. Boleh siapa nih? Bang Ari atau siapa? Bang Ambon?
7: Bang Wahyu coba.
1: Bang Wahyu.
7: Kalau dari saya band ini terbentuk dari tahun 2002.
1: Widih.
7: Dengan beberapa kali pergantian personel.
1: Gokil.
7: Sempat kita bakun juga. Terus gabung lagi. Bikin lagi sampai sekarang.
1: Widih.
6: Ya, ini personel yang paling terakhir nih.
1: Iya. Paling terakhir ini.
7: Format terakhir.
1: Format terakhir nih.
6: Oh, betul. Okay. Itu bubar semua terus ganti baru yang nggak ada sama sekali.
7: Kalau dibilang.
1: Kosongan ya.
7: Dibilang bubar sih enggak ya. Kita vakum. Ya. Vakum sih ya. Karena kesibukan masing-masing ya. Jadinya kita vakumin dulu deh.
1: Iya.
7: Terus kita ketemu lagi, ngumpul bareng lagi.
6: 2023.
7: 2000 berapa? 23 ya?
6: 23.
1: Oke, 2023.
7: Kita bangun lagi. Iya, habis pandemi.
1: Itu berarti selama kurang lebih hampir 20 tahun vakumnya ya, Bang ya?
7: Enggak.
1: Hampir ya?
7: Apa ya? 10 tahunan ya?
1: Oh, 10 tahun. Berarti 2011 ya?
7: Iya.
1: Oke, itu adalah waktu yang sebenarnya buat Ben kan cukup lama buat vakum ya, Bang?
7: Sangat lama.
1: Ya?
7: Sangat lama.
1: Waktu itu apa yang memutuskan vakum, Bang? Apakah kesibukan doang? Atau
7: lebih ke kesibukan sih ya?
1: Kesibukan aja ya?
2: Itu ya.
1: Apa itu?
2: Jadi sebelumnya format awalnya itu The Fitris. Yang lebih lama nih Ari sama Wahyu.
1: Ini seniornya nih. Oke. Okay.
2: Jadi istilahnya mereka udah jalan lama gitu kan, tiba-tiba ada musibah lah.
1: Oke.
2: Okay. Ari ini tadinya dulunya itu gitar.
7: Saya player gitar.
2: Player gitar.
1: Oke. Okay. Rhythm.
2: Oke. Okay. Harusnya ada almarhum.
7: Okay. Ada almarhum makanya.
2: Pas dia meninggal itu sempat vakum lah.
1: Oke. Okay. Baru akhirnya Bang Ari menggantikan
7: posisinya.
1: Gitu. Ya. Tapi kenapa akhirnya dari Bang Ari? Apakah karena emang Bang Ari punya modal vokal juga nih? Makanya ya udah Ari aja deh gitu.
7: Sebenarnya sih dari teman-teman juga sih.
1: Oh gitu.
7: Kita udah pernah
8: audisi ya, Al ya?
5: Iya, pernah audisi.
7: Berapa orang gitu, cuman kayaknya nggak sesuai ekspektasi kita gitu loh.
1: Standar tinggi ya.
5: Kebetulan kan almarhum itu kakaknya Ari.
1: Oh, langsung kakak kandung. Oh iya.
7: Ya, Jaling Games biasanya.
1: Oke.
5: Saya tuh cuma mikir gini, ini nyari susah udah DNA-nya aja.
1: Iya. Karena biasanya segi suara enggak terlalu jauh tuh kalau adik kakak tuh.
7: Tipis-tipis.
1: Iya, benar. Oh, gitu. Nah, kalau The Fitri sendiri berarti udah berapa kali ngeluarin karya atau single atau album?
5: EP waktu itu.
1: Oh, EP. EP itu tahun berapa tuh?
5: EP itu tahun 2023.
1: Oke.
5: Itu 5 lagu, cuman kita take down.
1: Oh, kenapa di take down tuh?
5: Karena waktu itu juga kan kebetulan almarhum, kita pikir kan, dikasih suaranya Ari nih, take down aja dulu deh.
1: Oh, gitu.
5: Nah, ini single baru.
1: Berarti diremajakan ya lagunya.
7: Iya, betul.
1: Iya.
7: Asik.
1: Iya. Biar tetap belia.
7: Iya. Menolak tua.
1: Oke, berarti sebelumnya nih, kalau dari The Fitri sebenarnya kiblat

0: musiknya kemana sih?
1: Kalau kalau Indonesia kan kita bisa ngomong kayak ada beberapa band reggae juga kayak Soulja dan lain-lain ya. Kalau The Fitris, kiblatnya kemana?
2: Kita lebih ke Sublime sama 311 kali ya.
1: Oh,
2: ke situ kayaknya.
1: Itu udah dengerin itu berarti dari sebelum tahun 2002 dong?
2: Iya.
1: Iya. Iya. Di saat era musik itu masih pop ya, masih pop banget ya di zaman itu ya.
2: Iya.
1: Alternatif.
2: Alternatif ya? Betul.
1: Oke, oke. Dan akhirnya banyak ambil inspirasi dari situ ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Segi musiknya kita ambil juga dari situ.
1: Berarti terakhir rilis EP.
3: Terakhir rilis itu ya EP.
1: EP di tahun 2000?
3: 2023.
1: 2023 itu terakhir. Oke, oke. Nah, kalau buat abang-abang nih dari The Fitris, kalau di zaman sekarang lah, kita ngomongin reggae ya.
2: Iya.
1: Itu kan sebenarnya punya segmen yang niche banget gitu. Orang yang spesifik banget dengerin reggae. Kalau zaman dulu, zaman slang mungkin generasi biru itu banyak banget tuh fansnya kan.
2: Iya.
1: Nah, kalau di zaman sekarang nih, reggae, apakah sesusah itu atau masih seasik zaman dulu? Kayak tahun 90-an, 2000 awal gitu. Kalau dari Bang Ari gimana?
3: Kayaknya asik kan
1: sekarang.
3: Dulu kali ya. Okay. Sekarang cuma kalau sekarang lebih dipermudah aja.
1: Okay.
3: Teknologi.
1: Oke. Okay.
3: Dulu kan kita emang agak sulit ya buat rekaman aja tuh kayaknya gimana gitu kemarin.
1: Iya. Yeah.
3: Sekarang lebih sewa studio mahal, buat recording segala macam lah. Sekarang lebih dipermudah. Kita di rumah aja bisa produksi.
1: Sedap. Iya sih. Dan kalau skena, gue nggak tahu nih. Gue pengen nanya jujur. Kalau dari skena reggae sekarang gimana trennya? Kalau dulu kan nongkrong banget gitu, orang semua nongkrong di satu tempat yang sama gitu. Kalau sekarang skena reggae gimana sih?
3: Sekarang gua kemana-mana, dimana-mana ya. Dimana-mana ada.
1: Oh gitu.
3: Sekarang udah
4: lebih banyak sih kayaknya ya.
1: Oh iya.
3: Banyak sekali. Komunitas
5: reggae itu kayaknya nggak kelihatan ya. Padahal mereka tuh satu tahun itu bisa puluhan acara.
1: Oh
3: iya, betul.
5: Mau apapun, jadi IP-nya tertentu.
1: Oh gitu.
3: Betul.
1: Oh iya.
3: Ya, ya.
5: Secara marketing atau secara media memang dia batasannya komunitas. Seperti musik populer yang diangkat selalu.
1: Dia basicnya komunitas ya.
5: Oke. Okay. Kalau kemarin terakhir gue nonton di
1: Boleh pakai mic.
5: Nonton di Gading Serpong, ramai banget kayak nonton
3: tujuan ya.
5: Iya.
1: Reggae.
5: Ramai, reggae full.
1: Oh, full reggae.
5: Full reggae.
1: Wah, gokil.
3: Pecah banget.
1: Wah, gila. Kebayang sih kayak apa ya?
5: Iya.
1: Di zaman sekarang kayak gitu.
5: Jadi secara komunitas hari ini mereka bikin single ataupun album, udah pasti komunitasnya ada dan mereka udah pasti punya fans. Dalam arti tinggal bagaimana secara industri musik tadi ngomong di luar, fans-fans yang kecil-kecil ini harus di grab.
1: Oh iya.
5: Gak bisa ditebarin begitu aja.
1: Iya, karena mereka mencar ya jatuhnya. Iya.
5: Bukannya gak punya komunitas, mereka punya.
1: Cuma masih terpecah nih.
5: Iya. Nah, tugasnya sekarang dengan ada digital, sosial media, lagu yang keluar nih misalnya ini, mereka ini harus segera bagaimana create something for the komunitas ini ya.
1: Sedap.
5: Balik lagi seperti kayak lama, One Falls punya komunitas.
1: Betul.
5: Slang punya komunitas slankernya.
1: Sampai
5: hari ini puluhan tahun, mereka tetap build community-nya.
1: Iya, betul.
5: Jangan sampai mencar, hilang, dan lain-lain.
1: Iya sih,
5: nah, sepakat. Nah, tugasnya band inilah harusnya sampai IP-nya, sampai dia udah nggak ada nanti, IP tetap ada.
1: Tetap ada.
5: Dan diurus dengan anak cucunya mereka.
1: Wih deh, sedap.
3: Setuju
1: ya?
3: Itu impian banget.
1: Oke, nanti kita juga bakal dengerin Om ya, kali lagunya The Fitris ini yang Bulan Menari.
5: Bulan Menari.
1: Oke, teman berdua, nanti kita bakal dengerin, jadi jangan kemana-mana. Nanti kita bakal masih ngobrol pastinya teman berdua sama The Fitris. Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal.

0: paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal, dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Encik Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Encik Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagi utangnya.
1: Menuju 500 tahun, kota

0: 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman berdua, baru aja kamu dengerin Bulan Menarik dari The Fitri. Sedap, asik ya, asik ya.
1: Joget malam hari, pakai api unggun,
0: pakai api unggun. Di Buperta kali kalau api unggun.
1: Asik tuh ya, pake baju pramuka gitu ya. Pakai kambing guling.
0: Iya,
1: kayak persami.
0: Kayak lagi persami ya. Tapi ya sih, ini lagu asik banget ya. Mungkin dari The Fitris boleh diceritain gak? Kenapa akhirnya lagu Bulan Menari ini kayak emang asiknya best time-nya didengerin pas lagi ngumpul gitu sama teman-teman. Boleh dari siapa nih? Bang Ari atau siapa nih?
2: Bapak Wahyu.
0: Baik, silakan Bapak Wahyu mungkin.
2: Mas Wahyu.
0: Mas Wahyu.
3: Kenapa
1: Bapak ya?
2: Kenapa Bapak emang?
0: Boleh Bang Wahyu, silakan Bang.
3: Sebenarnya itu kan biasa apa sehari-hari lah nongkrong kita kan masih zamannya muda begadang.
0: Gue lah zamannya muda. Sekarang berarti udah.
3: Sekarang masih muda.
0: Oh iya.
3: Cuman dua.
0: Iya. Kelihatan. Oh jadi emang ya ngebayanginnya pas lagi ngumpul-ngumpul ya.
3: Iya. Oh. Kita banyak gabut kan dulu masih pengangguran.
0: Iya.
3: Jadi sering nongkrong sampai pagi, curhat, apalah ngelakuin yang lebih ke kreatif sih sebenarnya. Bikin lagu
0: sampai pagi tuh.
3: Sampai tidur.
0: Iya. Kebalik ya jamnya. Jamnya kebalik ya.
2: Pola hidup terbalik.
0: Iya.
3: Pengangguran. Musisi kan rata-rata gitu, seniman di studio. Baru rame malam
0: baru ada callingan tuh biasanya tuh ya.
3: Iya.
0: Oh gitu. Jadi emang sebenarnya ngambil imajinasinya tuh dari waktu nongkrong zaman dulu ya. Oke, tapi dari lagu ini sebenarnya ini enggak sih ngebayanginnya kayak ya ini lagu buat anak sekarang nih yang masih nongkrong nih gitu.
3: Nah, itu yang enggak kepikiran, maksudnya kalau visioner ya sampai ke sini gitu kayaknya waktu itu enggak sih. Enggak kepikir kayak gitu yang ada. Pokoknya lagu enak.
1: Bikin aja
3: bisa relate sehari-hari gitu.
0: Oh, jadi ya udah biar yang dengerin siapa deh gitu ya. Oke. Tapi kalau lagu ini ada dari The Fitris ada kesulitan enggak waktu ngetek atau waktu produksi gitu?
3: Enggak ada sih.
0: Wih,
1: lancar-lancar alam.
0: Jago emang jago nih. Jago nih.
3: 10 tahun bawain lagu begini.
0: Iya.
2: Udah matang memang.
0: Sepele ini.
1: Ada pertanyaan nih dari gua nih. Kalau reggae itu sebenarnya liriknya itu lebih kemana sih? Kalau pop itu kan lebih ke cinta. Ya kan, atau putus hubungan dan lain-lain. Nah, setahu gua kalau gua dengar lirik reggae itu lebih ke kehidupan. Nah, itu benar atau enggak? Atau memang ada yang lain coba bisa diterangin ya.
2: Sebenarnya
1: lebih apa, lebih banyak apa gitu?
2: Kalau yang banyak yang gue denger ya malah sosial ya.
1: Oh sosial.
2: Lebih ke sosial sih.
1: Kritik sosial.
2: Kritik sosial, kayak gitu-gitu deh.
1: Kalau reggae gitu.
0: Oh iya.
2: Kehidupan, kisah nyata atau apa gitu.
1: Atau kumpul bareng kayak ini, menari.
0: Kayak ini. Tapi boleh anak reggae jatuh cinta dong.
2: Oh boleh.
0: Boleh dong.
2: Sangat boleh.
0: Boleh kan?
1: Ini memang gak pernah jatuh cinta.
0: Iya.
2: Kayak nomenok lah itu.
0: Iya. Iya. Karena kalau kita lihat Bob Marley kan ya dia ada juga lagu-lagu cinta gak sih?
2: Ada.
0: Iya kan banyak kan?
2: Banyak.
0: Iya, kayak No Woman No Cry itu yang paling legend kan. Jadi kayak anak reggae jatuh cinta juga boleh kan?
2: Oh boleh.
1: Boleh dong.
2: Ada sih.
0: Lebih terus ada gak lagu reggae cinta gitu?
3: Ada
2: sih. Ada.
3: Single kedua coba I Got Love.
0: Oh ini I Got Love.
3: I Got Love tuh tentang cinta tuh. Tapi versi PD banget gitu.
0: Wah.
2: Terus gombal.
3: Story almarhum.
0: Oh almarhum. Jadi emang dituangin di lagu reggae.
2: Iya betul.
0: Asik. Tapi kalau dari lagu ini nih, lagu Bulan Menari setelah dirilis, feedbacknya ke The Fitris gimana sejauh ini? Oke, asik banget nih bang gitu.
1: Gua banget nih,
0: gua lagi nongkrong.
2: Ya banyak sih yang kayak gitu.
0: Ada juga tuh.
2: Ada beberapa ngomong. Wah ini kisahnya gua banget nih bang.
0: Ya sih.
2: Gua banget nih.
0: Ini gue lagi pakai di perjusa persami ini bang gitu, ada nggak ya?
2: Ada nggak? Tahu deh ya.
0: Ada nggak yang gue lagi di Puperta nih bang? lagi pakai.
1: Pakai kacu.
0: Pakai kacu ya. Iya.
2: Pakai tambang.
0: Iya. Harusnya mungkin marketingnya selain ke anak reggae, ke anak pramuka om ya.
2: Bisa
0: ya? Iya kan.
2: Jadi.
0: Iya.
1: Camping.
0: Gue lagi masang pasak nih bang. Iya. Asik tuh harusnya tuh. Oh, iya kan.
1: Atau anak gunung.
0: Anak gunung. Karena kan anak pramuka perlu lagu-lagu persahabatan kan.
2: Oh,
0: iya kan. Betul. Perlu banget gitu. Boleh tuh, boleh. Marketing berikutnya ya. Boleh tuh.
1: Bisa. Sama sih.
0: kalau kalau misalkan dari The Fitris, tapi sejauh ini dari udah dengerin ke halayak, kira-kira tanggapan yang kalian dapat sesuai nggak dengan ekspektasi The Fitris waktu ngerilis Bulan Menari ini?
3: Sesuai.
0: Kayak semua bisa sing along bareng, bisa joget bareng. Udah pernah dibawain live lagu ini?
2: Oh, sering.
0: Sering ya?
2: Sering.
0: Asik.
2: Terakhir kita main di
3: malam acara
2: 17-an ya. Asalnya Skuter Honor Group.
0: Oh.
2: Besok yang kemarin tuh di mana Gatot Subroto ya?
0: Di Gatsu. Kata Bang Wahyu 17-an kemarin.
2: 17-an.
3: Enggak.
2: Kita coba besok terakhir.
3: Itu
0: sebelum itu 17-an. Oh, di bawahnya 17-an. Cocok juga itu.
2: Ya ini semua berkat manajemen 71. Semua dia sangat kontribusi banget buat kita.
0: Oke. Dia Manian ngasih banyak ini juga, bantuan juga ya.
2: Sangat.
0: Oke. Kalau di Fitris ada ini enggak? Ada fanbase-nya namanya gitu.
2: Nah,
0: tuh. Ada enggak? Ada bikin gitu.
3: Lagi dibikin,
2: lagi proses.
0: Cinta Fitris gitu misalkan. Cinta Fitris ya kan bisa juga tuh.
2: Bisa.
0: Iya kan? Cinta Fitris.
3: Dulu ini apa lagi jokes gitu kan, mau bikin apa nih kita buat fanbase, Trianti Fitrian toh.
2: Jadi aneh.
0: Jadi laki tuh.
3: Iya.
0: Tapi gue belum nanya, The Fitris tuh nama dari mana sih sebenarnya?
2: Itu sih potongan.
0: Bentar, kita coba tanya Bang Ambon nih, kayaknya belum pengen ngomong dari Bang Ambon, udah pakai headphone soalnya. Coba Bang Ambon, kayak The Fitris tuh datang dari mana namanya?
4: Yang saya tahu sih ya.
0: Ini dari mana coba?
4: Kalau Alis bilang sih waktu itu kenapa The Fitris, karena kalau kita cari di apa sih?
2: Di Google ya?
0: Di Google.
4: Itu pasti keluarnya paling pertama.
0: Oh.
4: Terus The Fitris, Fitrisnya itu ibaratnya kita tuh kembali ke fitrah.
2: Kembali ke fitrah.
3: Asyik. Mesti itu. Ntar yang muslimah ya.
2: Kembali ke fitri.
0: Kembali ke fitri ya.
4: Iya gitu.
0: Wah gila.
4: Ini semua dong. Oh. Ya.
2: Harusnya sih gitu. Harusnya.
0: Lu juga baru tau om?
4: Baru tau ya.
0: Oh gitu, emang dari situ ya?
2: Iya.
0: Yeah. Oh.
4: Fitrah artinya gitu ya.
0: Kembali suci.
2: Orang juga mengartikan juga Fitris. Pohon sehat.
0: Ah, bisa. Bisa pohon sehat ya.
3: Kelapa tadi, Bang.
0: Pohon kelapa?
2: Pohon kelapa sehat. Kelapa hijau.
0: Ya pramuka bener kan? Iya kan lo gue. Oh iya bener. Pramuka. Iya kan?
4: Emang depannya dia tuh ada koko.
0: Iya. Oh iya bener. Emang marketnya pramuka berarti. Fix ya. Ada pramuka. Persis. Iya. Dan jadi emang ternyata namanya dari situ. Dari kembali ke fitrah.
4: Tapi nama ini bagus. Nah ngomong-ngomong nama ya. Menua dulu itu namanya Akar.
0: Akar?
4: Waktu zamannya raja keluar. Akar keluar om.
0: Oh.
4: Nah, raja jadi raja, akarnya tumbang.
0: Doa lo, bener. Oh, iya. Akarnya dicabut ya. Dicabut
4: ya. Mau nggak pernah naik.
0: Oh, iya.
4: Jadi nama itu penting untuk sebuah band.
0: Iya,
2: betul. Ya.
0: Tapi ini mengilhami juga nggak kayak kalian nih The Fitris, udah ya udahlah gue udah kembali ke fitrah gue lah, gue udah suci lagi nih gitu.
3: Kurang lebih sih sebenarnya sebenarnya itu kayak ini aja ya Pak, yang penting ada artinya dah gitu. Karena sebenarnya yang kita awal itu memang googling tuh. Itu saat paling pas kita googling tuh ada di pertama, terus pas di artikulasi tuh kita kayak senyum, jadi senang terus.
0: Oh, The Fitris ya. Untuk
2: menderita.
0: Oh iya.
3: Jadi kan awalnya tuh Fitris, terus pakai THE, The Fitris. Sampai sekarang udah lebih aneh lagi deh.
0: Pakai DE ya.
3: DE, MI, terus di belakangnya pohon sehat deh paling enggak. Nanti pas ditanya ada arti.
0: Yeah. Oh jadi emang lu nyiapin untuk gue tanya kayak gini ya? Emang udah disiapin ya?
2: Udah prepare.
0: Iya, untung gue tanya.
3: Ada pengalaman juga kan gini, apalah arti sebuah nama.
0: Iya. Yeah.
3: Kayak Kodak kan gitu ya?
0: Iya benar.
3: Artinya apa gitu?
0: Kodak nggak ada artinya, cuma dia suka huruf K-nya aja katanya kan. Yeah. Oh, The Fitris kayak gitu nih. Oh.
3: Mungkin orang senyum nih gitu.
0: Aneh banget ya. Aneh banget sebenarnya. Tapi oke lah. Kan Regi bebas ya.
2: Bebas.
0: Regi bebas. Iya benar. Oke teman produser ini, buat lo yang masih mau nanya sama The Fitris, boleh banget ya gue buka sore hari ini di 08 11 800 105. Kalau lo mau nanya hal-hal yang aneh juga boleh tentang The Fitris ya. Berhubung mereka juga kayaknya gak suka hal-hal biasa ya, ya. Kayak terlalu mainstream juga gak suka ya. Out of the box banget. Oke teman produser, gue masih buka di WhatsApp ya.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, gak kerasa banget kita udah masih bersama dengan The Fitris ya, tadi Om ya. Kita masih bersama The Fitris. Dan ini lagu ini Bulan Menari udah bisa didengerin di seluruh streaming platform ya.
1: Seluruh streaming platform. Dan kebetulan lagu ini kan ada di buat distributornya.
0: Oke.
1: Jadi kerjasamanya, batasannya sekarang masih untuk distribusi. Dan belum masuk ke ranah-ranah lain.
0: Lo berarti kan, Nada Bumi selaku distributor.
1: Distributornya untuk lagu ini. Dan kebetulan produsernya di Fitris itu kan juga temen. Dan kita sama-sama label, selain kalau kontribusi dan juga kolaborasi.
0: Oh, berarti lo yang bagian ini ya, apa ngestrikain CD gitu ya, biar didistribusiin gitu kan. Kayak zaman dulu gitu ya.
1: Zaman dulu. Cuma virtual semua sekarang. Di awang-awang semua.
0: Oke, berarti ini juga udah bisa didengerin di Nada Bumi juga ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau di The Fitrisnya ada ini nggak? Ada video klip atau visualizer nanti rencana ke depan?
2: Rencana sih ada.
0: Ada?
2: Ada.
0: Jadi, apa nih?
2: Nanti tuh dari manajemen ya? Dari label kita, 71 yang proses.
0: Oke, jadi rencana bakal ada MV, video klip?
2: Iya.
0: Oke.
2: Pengennya.
1: Boleh dong.
0: Belum bisa di-spill ya. Nah,
1: biar gua ngomong Eropa, produsernya denger kan.
2: Amin. Diaminin aja dulu ya.
0: Tapi buat The Fitris ada yang mau disampaikan mungkin buat pendengar dan juga teman Pro 2 seluruh Jakarta nih hari ini, mungkin dari The Fitris pengen bilang apa nih ke teman-teman?
2: Ya, pengen bilangnya semoga karya kita bisa diterima.
0: Amin.
2: Di musik industri musik Indonesia.
0: Amin. Oke. Pokoknya thank you banget The Fitris, sukses terus ya buat project-projectnya ke depannya.
2: Terima kasih Pro 2.
0: Thank you banget. Dan juga jangan lupa untuk tetap didengerin lagu The Fitris Bulan Menari ya.
2: Yoi dong.
0: Di-subscribe dan juga dipantengin terus. Instagram ada Instagram?
2: Ada.
0: Apa?
2: The Fitris aja.
0: Oh, ini. Cari The Fitris official.
2: Official ya.
0: TikTok ada TikTok?
2: Ada juga ya.
0: Nah, TikTok dicari juga tuh. Sering live.
1: Dengar
0: om. Benar. Iya, benar. Ini orang mau nyari juga bingung nih. Kayak gua nyari yang official apa enggak nih?
2: Yang official aja. Biar enggak pada bingung.
1: Kesalahannya ada di mana? Di hostnya.
0: Iya. Emang harus ngobrol kayak Ben ini. Sering ngobrol harusnya ya.
1: Kesalahannya kita dengar.
0: Iya. Banyak ya, kayak, padahal jarak mereka cuma beberapa meter ini, nggak jauh-jauh banget ya.
1: Manggungnya
0: 117-an.
2: Ini sebenarnya kayaknya kurang ngopi.
0: Kurang ngopi ya. Oke, kalau gitu sukses terus ya The Fitris ya.
2: Terima kasih.
0: Thank you banget udah mampir, dan teman Pro 2 habis ini bakal tetap berlanjutin sama gue sampai nanti jam 7 malam. So, jangan kemana-mana, masih di Solusi FM Pro 2 Jakarta.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
3: Selamat malam teman Pro 2, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya Diana Sagala. Kita awali Info Pro 2 malam hari ini dari dunia hiburan teman Pro 2. Film Aplikasi Iblis segera tayang, disutradarai Dimas Anggara. Film Aplikasi Iblis dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 15 Oktober 2026. Film ini disutradarai Dimas Anggara dan menampilkan Junior Robert serta Dos Mahazenbos sebagai pemeran utama.

Aplikasi Iblis merupakan film yang disutradarai Dimas Anggara. Film tersebut tercatat sebagai salah satu karya Dimas Anggara pada tahun 2026. Cerita Aplikasi Iblis berpusat pada Arya yang diperankan oleh Junior Roberts. Arya dalam film itu masih mengalami kesulitan menerima kepergian kekasihnya Laras yang diperankan Dosma Hasanbos. Film Aplikasi Iblis memiliki durasi 86 menit dan diproduksi oleh NIH Pictures. Film garapan Dimas Anggara tersebut dijadwalkan hadir di bioskop mulai tanggal 15 Oktober 2026.

0: Kita beralih ke informasi olahraga Temam Pro 2, Sekjen FIFA ungkap alasan FIFA pilih Indonesia jadi tuan rumah. Sekretaris Jenderal atau Sekjen FIFA Matthias Gratzfrom mengungkapkan alasan Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah perdana FIFA ASEAN Cup 2026. Gratzfrom menyebut semangat masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu pertimbangan FIFA. Dirinya juga mengapresiasi kesiapan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam menggelar turnamen tersebut. Sekian Info Pro 2 malam hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan besok pagi pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagala undur diri dan terima kasih.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Kenali setiap kekayaan budaya, suku, pariwisata daerah di all around Indonesia.
1: Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang ibu kotanya adalah Bandung. Sesuai dengan namanya, Jawa Barat terletak di bagian barat Pulau Jawa. Secara geografis, provinsi ini berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Banten di bagian baratnya. Bagian timurnya berbatasan dengan Jawa Tengah. Oleh karena itu, kebudayaan yang berkembang di provinsi ini mengalami alkulturasi dengan daerah perbatasannya. Penduduk Jawa Barat mayoritas menggunakan bahasa Sunda karena suku yang mendiami daerah Jawa Barat adalah suku Sunda. Namun, di daerah Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon, bahasa yang dituturkan mengalami alkulturasi dengan daerah yang berbatasan dengan daerah tersebut, yakni bahasa Banyumasan dengan dialek Brebes. Rumah adat Sunda umumnya terbagi menjadi tiga bagian utama, yaitu teras atau bagian depan, tengah rumah dan kamar tidur sebagai bagian tengah, dan pawon, dan pedaringan atau goa yang merupakan bagian belakang rumah yang biasanya berupa dapur. Biasanya, rumah adat Sunda memiliki halaman depan dan juga belakang. Secara umum, pakaian tradisional Jawa Barat mencerminkan golongan masyarakatnya, seperti baju pangsi dan kebaya Sunda, dengan ditambah kain jebat digunakan oleh golongan rakyat biasa. Baju bedahan dan kebaya digunakan oleh golongan rakyat menengah. Jas beludru sulam benang emas digunakan oleh golongan rakyat bangsawan. Beskap digunakan untuk mojang dan jejaka. Pakaian adat pengantin Sunda, serta baju adat Sunda untuk anak-anak. Jawa Barat juga memiliki banyak tarian tradisional yang lekat dengan adat istiadat di daerah tersebut. Misalnya, tari Tayuban atau Nayuban, ronggeng gunung, ketuk tilu, dongger kontrak, longser, banjet, bangreng, komprongan, bedaya Tarawangsa, kandangan, sekar putri, dan masih banyak lagi. Dan ada pun beberapa seni kerajinan dari berbagai daerah di Jawa Barat, seperti Cirebon, batik tradisional Trusmi, kedok, rotan, lukis kaca, dan kulit Indramayu, tembikar, topeng, tas kulit ular, tikar pandan, batik tulis, dan bulu domba. Tasikmalaya, payung, anyaman, batik tulis, kelom gelis, sepatu kulit, bordir, anyaman mendong, dan topi. Purwakarta dengan seni kerajinan keramik. Cibaduyut Bandung dengan seni kerajinan sepatu. Bekasi dengan anyaman bambu dan pahat patung. Serta Bogor dengan kerajinan tanduk.
0: Kenali setiap kekayaan budaya, suku, pariwisata daerah di all around Indonesia.

hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Mama Radio 2, Diana masih bakal terus temenin kamu dan masih terus kasih kamu informasi-informasi terupdate. Tapi sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan kumandang azan Isya untuk area kota Ternate dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana dulu ya. Stay tune terus di 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Teman Radio balik lagi nemenin kamu malam minggu ini. Aduh, Rabun jauh dari Bernadia nih. Lagi apa ya, kayak menggambarkan situasi malam minggu kita ya. Mau bilang galau juga enggak, mau bilang gak galau juga gimana gitu ya. Kalau gak keluar malam minggu gak apa-apa kok Teman Radio Diana temenin.
1: Kau datang menyamar pun masih bisa
0: tapi Diana temeninnya pakai info-info terupdate ya. Jangan galau dulu, jangan sedih dulu Teman Radio. Masih banyak playlist-playlist galau kita ya, disimpan dulu ya. Di malam minggu ini Diana mau kasih kamu informasi dulu nih Teman Radio. Ada satu musisi Indonesia yang kabarnya albumnya itu menjadi peringkat pertama nih, album yang paling banyak didengar di Spotify Malaysia. Ada siapa sih? Ada Iraim Laude ini Teman Radio, yang kabarnya album Iqro ini dari Iraim Laude ini berhasil menempati peringkat pertama album paling banyak didengar di Spotify Malaysia. Dan kabarnya juga pencapaian ini tuh turut dibarengi dengan posisi puncak di Indonesia serta peningkatan hingga peringkat ke-23 dalam jajaran top global Spotify. Dan informasinya juga nih Teman Radio, capaian tersebut tuh menjadi bagian dari perjalanan album Iqro yang terus mendapatkan perhatian dari pendengar di berbagai negara. Iraim Laude juga menyampaikan apresiasi nih kepada para pendengar yang sudah mendukung karyanya sekaligus mengajak untuk terus bermimpi dan berusaha mewujudkannya. Dari semua lagu Iraim Laude di album Iqro ini, kira-kira kamu suka yang mana sih Teman Radio? Kalau Diana suka yang satu ini nih, Dunia Yang Nanti dari Iraim Laude. Check this out.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Bang dan Nadi dari Tiara Andini ya, teman Pro 2. Lagu ini telah berhasil mencuri perhatian netizen, dan ini salah satu single terbaik juga dari Tiara Andini yang rilis tahun ini ya, teman Pro 2. Dan tahu gak sih, lagu ini berhasil mencuri perhatian netizen dan sudah berhasil ditonton 3 juta kali di YouTube loh, teman Pro 2. Dan makna dari lagu ini universal banget ya, bisa dari pasangan, dari orang tua, tapi deepnya dari ibu ke anak sih, karena tulang dan nadi ya, kayak wow, luar biasa ya maknanya. Kalau kamu merefleksikan lagu ini seperti apa nih teman Pro 2? Kalau jujur li, Diana ngelihatnya lebih ke orang tua dan anak sih. Wow, deep banget ya. Masih bakal terus nemenin kamu teman Pro 2 dengan berbagai informasi menarik. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus ya di 96,7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu, barengan sama Diana Sagala.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Hey, that I met you love me, Ariana Grande mengantarkan kita 5 menit lagi menuju ke jam 10 malam, teman Pro 2. Bakal ada segmen sharing plus request time di jam 10 malam ini. Jadi buruan, kalau misalkan kamu udah kepikiran mau request lagu apa, boleh langsung aja chat WhatsApp kita ya di 0813-7312-5896. Diana tunggu, kamu boleh request lagu pop Indo, pop manca gitu ya, teman Pro 2. Korea juga boleh gitu ya. Asal jangan dangdut, soalnya kalau dangdut adanya di perempat. Diana tunggu ya teman Pro 2. Atau kamu juga bisa langsung aja DM ke Instagram kita di @pro2_ternate. Duanya pakai angka. Diana tunggu.
1: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

dihempas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Masih Diana tungguin teman Produwe request-request yang masuk ya. Jadi kalau misalkan kamu pengen dengerin lagu gitu ya, lagi pengen curhat melalui lagu gitu kah, atau lagi gabut, jadi atau mungkin lagi di jalan gitu ya, mungkin mau makan malam sama keluarga, jadi nyambi pengen dengerin lagu ini dong kak gitu ya. Masih Diana tunggu requestannya, boleh kasih tahu ke kita ya. Kamu bisa kasih tahu melalui DM Instagram atau melalui chat WhatsApp juga gitu ya. Instagram kita, akun kita tuh ada di @rri_produan_ternate, duanya pakai angka. Nah, kalau chat WhatsApp bisa ke 0813-7312-5896. Diana tungguin ya teman Produan requestannya. Tapi kalau misalkan belum ada yang request, gimana kalau kita ngobrol-ngobrol seru aja gitu ya. Karena ini malam minggu, sebenarnya Diana tuh punya dua topik. Tapi jujur, salah satu dari topik ini takut gitu, karena yang pertama pengen ngomongin horor gitu kan. Nah, yang kedua pengen ngomongin soal zodiak. Kalau zodiak masih oke lah ya, tapi kalau yang ngomongin horor, cerita-cerita serem gitu, harusnya sih ada temennya ya, karena Diana sendirian di studio dan agak creepy gitu ya. Jadi kayaknya kita kita pertimbangkan dulu ya untuk ngomongin soal horor gitu ya teman Produan, karena jujur nih aku juga penakut, tapi pengen aja gitu ngajakin kamu ngobrol soal cerita-cerita serem atau pengalaman-pengalaman supranatural kamu gitu kan. Karena mungkin sebagian dari kita percaya nggak percaya, kadang kan ada orang yang nggak percaya nih sama kejadian-kejadian supranatural kan. Jadi kayak kalaupun mengalami kejadiannya mungkin masih dianggap ah paling kucing kayak gitu, ah paling angin kayak gitu. Tapi buat sebagian orang, apalagi kita di Ternate ini kan masih erat kaitannya juga dengan beberapa hal-hal yang goib gitu ya, itu tuh pasti kayak wah gitu lah. Tapi kayaknya topik yang horor ini kita keep dulu ya, nanti Diana cari temen dulu untuk ngobrol, baru deh kita ngobrol gitu. Tapi di sharing time malam ini kita ngomongin zodiak aja yuk, biar gak takut, gak apa-apa ya. Aku ngasih pilihan tapi aku sendiri pun takut gitu. Nah, mau ngomongin soal zodiak nih teman Produa. Ini kan 2026 sisa bulan Oktober, November, Desember. Sisa 3 bulan lagi kan. Pasti kamu udah ngerencanain liburan dong, akhir tahun mau kemana gitu ya. Kayak teman Diana gitu ya, ada yang mau keluar kota nih tahun baru ini gitu ya. Tapi mungkin ada juga yang memilih untuk di rumah aja deh gitu kan. Mungkin belum keluar kotanya, liburannya belum sekarang gitu ya. Nah, ternyata teman Produa, masing-masing zodiak itu punya pilihannya masing-masing untuk menyusun rencana liburan gitu. Nih, contoh nih kayak nanti kamu bilang ya, kamu relate apa enggak. Nanti kayak gini nih, kayak Scorpio, Aries, Sagittarius, Pisces, Virgo, dan Capricorn. Kalau zodiak-zodiak yang tadi Diana sebutin, itu kabarnya mempunyai rencana yang jelas dan rapih, dan selalu mempersiapkan semuanya dengan baik. Setuju? Atau tidak setuju? Terus ada lagi nih, katanya zodiak Libra, Taurus, Aquarius, Gemini, Cancer, Leo hampir tidak mempunyai rencana. Semuanya bisa diatur ketika sudah tiba di lokasi liburan. Oh, paham-paham. Yang pertama tuh lebih ke terencana, dan yang kedua tuh spontan ya, tapi bukan uhuy gitu. Yang kedua tuh lebih ke spontan. Yang penting tahu aja lokasinya mau kemana, nanti di sana ada apa, baru deh direncanain. Gitu kali ya. Dan aku kan Cancer ya teman Produa, kayaknya menurut aku relate sih untuk yang kedua ini gitu kan, hampir tidak mempunyai rencana gitu kan, semuanya bisa diatur ketika sudah tiba di lokasi. Karena jujur waktu awal-awal mau ke Ternate ya, Diana kan juga waktu itu baru nyampe di sini, itu juga nggak langsung rencanain gitu, kayak mau ke Jiko, mau kemana gitu. Ah udahlah, sesampainya di sini aja baru mikir gitu. Jadi menurut aku ini relate. Kalau menurut kamu gimana teman Produa? Apakah zodiak ini, info zodiak malam ini relate? Kalau relate kasih tahu ya ke aku ya lewat chat WhatsApp ya di 0813-7312-5896.

0: Heran gak sih, beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun.
1: Eh Raf, beli es kopi lagi.
0: Iya nih, seperti biasa, satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius? Sebanyak itu?
1: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Iya juga ya, tumbler aku malah nganggu di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

Masih nemenin kamu di sharing plus request time ya, teman Pro 2. Masih menunggu juga nih requestan lagu dari kamu. Tapi udah masuk sih satu ya. Ada satu lagi sih dari Kak Lara juga. Ini yang pertama dari Kak Fitri ya, teman Pro 2, yang katanya pengen dengerin Haha dari Sabrina Leanor. Udah Diana masukin ke playlist ya. Dan untuk Kak Lara masih Diana tunggu juga gitu ya, requestan dari kamu. Oh ini Kak Lara udah masuk, sebentar. Oh oke, okay. Kak Lara pengen dengerin lagunya Semi Simorangkir, yang berikan yang terbaik. Alright, bakal Diana masukin ke playlist ya Kak Lara ya. Terima kasih banyak buat Kak Fitri dan Kak Lara yang sudah ikut berpartisipasi di sharing plus request time malam hari ini. Dan masih Diana tunggu juga ya teman Pro 2 ya, requestan dari kamu. Kamu boleh request melalui chat WhatsApp di 0813-7312-5896 atau bisa juga DM ke Instagram kita ya di @pro2_ternate, 2-nya pakai angka.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Ocean and Engines dari Niki Teman Pro 2 mengantarkan kita 9 menit lagi menuju ke jam 11 malam. Dan itu tandanya sharing plus request time harus udahan dulu. Dan ini lagu terakhir yang bakal Diana puterin di segmen ini Teman Pro 2. Setelah ini bakal ada program Just More Music di mana Diana sudah siapkan playlist untuk nemenin waktu istirahat malam kamu. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah berpartisipasi. Dan selamat menikmati playlist yang Diana buat. Jangan kemana-mana dulu ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan Riz adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Sudah di ujung kisah.

Radio Republik Indonesia dibangun atas sumpah setia dan tekad luhur para pemimpinnya semata-mata untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Sumpah setia itu terpatri dalam jiwa angkasawan-angkasawati, yaitu Tri Prasetya RRI. Dengan semangat Tri Prasetya RRI, para angkasawan-angkasawati terus mengeluarkan semangat masyarakat Indonesia untuk terus berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajah. Cikal bakal berdirinya RRI Ternate adalah berawal dari kunjungan Presiden pertama Insinyur Soekarno di Ternate pada tahun 1951. Dengan peralatan yang sangat terbatas, dilaksanakan siaran dari setiap kegiatan Presiden di Ternate, Maluku Utara. Tepat 11 September 1952, bertepatan dengan Hari Radio ke-7, stasiun relay RRI Ternate pertama kali mengudara di Jazirah Maluku Utara. Pada tahun 2017, RRI Ternate sebagai RRI tertua di Indonesia Timur mengalami perubahan status dari TPC naik menjadi RRI TPB sejajar dengan stasiun TPB lainnya di Indonesia. Eksistensi RRI Ternate saat ini tidak terlepas dari tangan dingin para kepala RRI yang pernah bertugas di RRI Ternate. Mereka adalah Uche Van Rom tahun 1952 sampai 1955. Kusnul Alibari tahun 1955 sampai 1960. Hartono tahun 1960 sampai 1965. Sugiono tahun 1965 sampai 1969. Genendisa tahun 1969 sampai 1974. Ahmad Semarang tahun 1974 sampai 1979. Dr. Andes Haji Ali Amran tahun 1979 sampai 1983. M. Yusran BA tahun 1983 sampai 1989. Abu Bakar Al-Hadar tahun 1989 sampai 1993. Abdul Latif Kamarudin tahun 1993 sampai 1998. Dr. Andes Haji Muhammad Hashim Ado tahun 1998 sampai 2002. Sutrisno Santoso Esos tahun 2002 sampai 2003. Dr. Andes Haji Andi Daulat tahun 2003 sampai 2006. Supardi Abdullah SH tahun 2006 sampai 2008. Dr. Andes Edi Tamrin MM tahun 2008 sampai 2011. Dr. Andes Hari Sudaryanto SEMM tahun 2011 sampai 2013. Dr. Andes Joko Purnomo MM tahun 2013 sampai 2014. Mitra Wijaya SE tahun 2014 sampai 2018. Dr. Andes Laharudiarso Esos MAP tahun 2018 sampai 2019. Dr. Andes Natsir Haruna tahun 2019. Insinyur Haji Ikman Posumah MSI tahun 2019 sampai 2022. Yanto SHMH tahun 2022 sampai 2023. Dadan Sutaryana SHMSI tahun 2023 sampai 2024. Agus Rusmi Nuryadin SE Mei 2024 hingga sekarang. RRI Ternate hadir menyapa pendengar melalui siaran Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 2, teman terbaik kamu. Dan Pro 4, suara budaya Nusantara. Sejalan dengan tugas RRI untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, serta memberikan pembaruan informasi melalui berita yang tepat, aktual, dan terpercaya dari meja redaksi pemberitaan. PPID, RRI juga memberikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, dan sesuai aturan yang berlaku. RRI Ternate ini juga hadir semakin dekat dengan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Pulau Morotai dengan adanya stasiun relay RRI Ternate di Maba pada frekuensi 88,5 MHz dan Morotai pada frekuensi 93,6 MHz.
Radio Republik Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan layanan informasi dan hiburan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pendengarnya di era digital dengan menghadirkan RRI Digital. Aplikasi yang menawarkan berbagai layanan seperti berita, musik, podcast, dan siaran RRI dari seluruh Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan akses mudah kepada pendengar untuk menikmati berbagai konten RRI kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. RRI Net, saluran televisi satelit dan daring yang menyiarkan program-program pilihan dari stasiun-stasiun radio RRI dalam konsep radio visual dengan tagline "Tonton apa yang Anda dengar". RRI.co.id, portal berita RRI yang menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung dari satuan kerja di seluruh Indonesia. RRI News, liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia, dihadirkan untuk masyarakat agar dapat tetap terinformasi dengan pembaruan real-time, berita terbaru, dan laporan eksklusif yang disajikan oleh jurnalis berpengalaman RRI. Fitur utama dari aplikasi ini, pembaruan berita real-time dan pemberitahuan berita terkini, laporan eksklusif dan analisis mendalam, konten multimedia berkualitas tinggi termasuk video, foto, dan infografis. Inovasi ini tidak hanya mempertahankan relevansi RRI di tengah perkembangan teknologi, tetapi juga memperkaya pengalaman mendengarkan radio bagi masyarakat. RRI Ternate juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pendengar dan masyarakat luas, diantaranya Gerakan Cerdas Memilih, GCM, merupakan program RRI secara nasional, sebuah variety show yang di dalamnya terdapat edukasi, hiburan, obrolan terkait pemilu di kalangan pemilih pemula, perempuan, disabilitas, agar mendapatkan informasi dan edukasi tentang pemilu 2024 yang berkualitas. Dan Tilawatil Quran PTQI RRI. PTQI RRI adalah kegiatan tahunan berskala nasional internal RRI yang diikuti para peserta dari perwakilan satuan kerja RRI yang diseleksi dalam babak kualifikasi oleh seluruh satker RRI di Indonesia. Pekan Tilawatil Quran RRI pertama kali diselenggarakan tahun 1968 di Makassar. Bintang Radio Indonesia, sebuah ajang kompetisi bernyanyi yang telah eksis sejak tahun 1953. Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat di media penyiaran yang tertua di Indonesia. Sebagai sarana pembinaan bakat remaja Indonesia, dia membuka ruang untuk menyalurkan bakat di bidang seni suara. Kini, Radio Republik Indonesia hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, di samping penyiaran ke berbagai negara dalam rangka meningkatkan

Tawang Pro 2, dengan terdengarnya tun penutup siaran kami malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh program siaran Pro 2 RRI Ternate edisi 26 September 2026. Kami akan kembali mengudara untuk edisi 27 September 2026 tepat pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur melalui FM 96,7, streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate, saya Diana Sagal undur diri dan terima kasih teman-teman Pro 2.

Assalamualaikum dan selamat pagi teman Pradua dimanapun kamu berada untuk hari ini di Minggu 27 September 2026. Program Madua RRI Ternate kembali mengudara melalui FM 96,7 dan streaming di www.rri.co.id. Teman Pradua, terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia.

0: FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Dan teman Pro 2, untuk saat ini di pukul 5 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur, kami informasikan untuk nantinya kumandang azan salat subuh akan kami kumandangkan tepat di pukul 5 lebih 4 menit, dan kemudian untuk zona religi Pro 2 juga akan hadir setelah kumandang azan salat subuh sampai dengan pukul 5.30 waktu Indonesia Timur dengan hasanah pagi. Dan teman Pro 2, untuk hari ini juga rangkaian program siaran Pro 2 akan hadir dari zona religi, kemudian juga akan ada sepada, dan akan ada santai siang hingga pada sore ceria dan juga jaga malam. Pastikan untuk tidak mengganti channel radionya, dapatkan informasi dan hiburan hanya dari Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Dan selanjutnya kami kumandangkan azan salat subuh untuk kota Ternate.

Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kebiluan, karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, kita kembali berbagi di program Pro 2 RR Ternate di Hasanah Pagi. Teman Pro 2, setelah melaksanakan ibadah salat subuh di hari ini, kita kembali berbagi kebaikan dalam Hasanah Pagi. Dan untuk hari ini, kita akan berbagi mengenai golongan orang yang berhak minum air dari Telaga Kautsar. Siapa mereka? Inilah ulasan di Hasanah Pagi. Teman Pro 2, marilah sebelumnya bersama-sama kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan nikmat sehat, kita masih dibangunkan pada hari ini untuk bisa menunaikan ibadah salat subuh dan tentunya bisa mendengarkan program siaran Hasanah Pagi. Teman Pro 2, berbicara mengenai golongan orang yang berhak minum air dari Telaga Kautsar, tentu kita berharap kita ada pada golongan orang itu. Teman Pro 2, manusia akan dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan haus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menanggapi permintaan umatnya, yaitu minum dari telaga yang dinamai Kautsar. Teman Pro 2, Telaga Kautsar juga disebut sebagai telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman Pro 2 menukil dari syarah Riyadus Salihin Imam Nawawi, susunan Syekh Muhammad Al-Utsaimin yang diterjemahkan oleh Munirul Abidin MAG. Telaga ini berasal dari Sungai Al-Kautsar. Teman Pro 2, dari sungai itu dialiri ke telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan hanya orang-orang mukmin dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat meminum air dari telaga ini. Lantas, golongan mukmin seperti apa yang bisa meminum air dari Telaga Kautsar? Teman Pro 2, golongan yang berhak minum di Telaga Kautsar yaitu muslim yang menjaga wudunya. Mengutip buku Hidup Bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Daeng Najah, disebutkan golongan mukmin yang bisa minum di Telaga Kautsar adalah mereka yang senantiasa menjaga wudunya. Ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah kala itu engkau dapat mengenali kami?" Beliau menjawab, 'Ya, kalian memiliki pertanda yang tidak dimiliki oleh siapapun dari umat-umat lain. Kalian datang kepadaku dalam keadaan dahi, kedua tangan, dan kedua kaki kalian bercahaya dari bekas berwudu.'" Hadis riwayat Muslim dalam kitab At-Tahharah. Golongan lainnya adalah orang fakir yang bersabar. Teman Pro 2, golongan selanjutnya yang bisa meminum air di Telaga Kautsar adalah orang fakir yang sabar semasa hidupnya dalam menghadapi kefakirannya. Nabi Muhammad SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, "Orang yang pertama kali mendatanginya untuk menemuiku adalah orang-orang fakir dari kalangan umatku." Hadis riwayat Abu Daud. Teman Pro 2, golongan lainnya yaitu muslim yang lisan dan perbuatannya terjaga. Teman Pro 2, golongan lain yang diperbolehkan minum air di Telaga Kautsar adalah orang yang lisan dan perbuatannya terjaga semasa hidup. Kemudian, orang yang memberi makan orang yang berpuasa. Dari Ibnu Khuzaimah, dari Sa'id bin Al-Musayyib, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa yang memberikan makan orang yang berbuka puasa sampai kenyang di bulan itu, maka Allah akan memberikan dari telagaku sebuah minuman yang seseorang tidak akan merasa haus lagi sampai masuk surga." Wallahu alam teman Pro 2. Inilah golongan orang yang berhak minum
minum dari Telaga Kautsar. Insya Allah, dengan keimanan Islam kita yang selalu terjaga dan semata hanya beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita termasuk pada golongan orang yang berhak minum dari air Telaga Kautsar. Dan teman berdua, demikian untuk lesson Hasanah Pagi di edisi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Selamat pagi Tung Braduet. Terima hadir nemenin kamu di Spider on the Weekend. Udah di hari Minggu. Untuk hari ini tanggal 27 September 2026. Kita punya banyak lagu bagus untuk Spada. Kita punya banyak informasi buat kamu simak di FM 9.7. Dan pastikan kamu tidak mengganti channel radionya. Kita baru akan memulai perjalanan Spada akhir pekan ini Tung Braduet. Dan semangat pagi buat semuanya. Kita dengerin dulu lagu bagus biar makin melek matanya setelah bangun pagi untuk hari ini.
1: 청약 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam keundangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

dan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Selamat pagi dan selamat pagi buat semuanya teman berdua di Spider on the Weekend. Masih ada Tri yang akan selalu jadi teman kamu ya, dan dari jam 6 pagi sampai jam 10. Lumayan ya teman berdua ya. Dan untuk kamu yang lagi pada olahraga pagi, ini sepertinya ada event running deh. Aku kudet ya teman berdua soal penyelenggara event running, tapi yang pasti runners lagi lewat persis banget depan kantor aku. Dan mungkin buat kamu yang juga pagi-pagi udah olahraga, wah itu keren banget sih, udah meluangkan waktu untuk bisa berolahraga sendiri sama teman, it's okay banget, yang penting olahraga. Dia tahu berdua buat yang lagi dengerin tadi di FM 9.7. Aku lagi pengen ngebahas soal apa nih, soal yang bisa nyenengin hati kita aja dulu kali ya. Dan karena pada on the weekend, jadi aku bakal ngasih ulasan informasi bagaimana Indonesia bisa menempati peringkat kelima dalam daftar destinasi Asia yang paling banyak membuat wisatawan ingin kembali berkunjung berdasarkan data pemesanan platform perjalanan Agoda. Dan nomor 2, kalau dari rincian apa pemesanan di Agodanya sendiri nomor 2, Indonesia ada di bawah Jepang, Malaysia dan Thailand serta Vietnam, karena Indonesia ada di posisi kelima sekaligus menjadi salah satu dari 4 negara Asia yang masuk dalam 5 besar. Dan kalau ditanya soal daya tarik Indonesia, daya tarik pariwisata Indonesia nomor 2 ini turut didukung oleh beragam destinasi, mulai dari Bali, kemudian Jakarta, Taman Nasional Komodo di NTT. Dan sepanjang 2025 sendiri, ini Indonesia mencatat 15,39 juta kunjungan wisatawan mancanegara, dan di mana ini juga melampaui target pemerintah yaitu di 14 sampai dengan 15 juta kunjungan ya. Dan buat kamu yang lagi dengerin aku di pagi ini, yang mungkin juga kadang masih kita temukan nomor 2, masih kita temukan banyak opini dari para traveler yang mengatakan bahwa aduh, ini kita kalau misalnya jalan-jalan ke luar negeri gitu ya, yang basicnya dari Pulau Jawa ke luar negeri tuh kayak bisa lebih aksesnya mudah gitu dari pemesanan tiket, kemudian juga dari biaya akomodasinya nomor 2. Tapi ketika bergerak dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa dan beralih ke wilayah timur, masya Allah banget harga tiketnya. Akomodasinya bisa 2 kali dan 3 kali lipat dari mereka yang melakukan perjalanan ke luar negeri nomor 2. Dan kita berharap banget nih ya, untuk nantinya kita bisa punya akses berwisata ke timur Indonesia dengan lebih terjangkau. Dan aku juga, selain itu aku juga doain teman berdua, aku doain buat kamu yang lagi dengerin aku di FM 9.7 nih pagi ini di Spadan nih, aku doain banyak rezekinya biar bisa bener-bener mengintari Indonesia teman berdua yang indah banget ini. Dan emang sayang banget ya teman berdua kalau misalnya tidak semua bisa kita jangkau karena kita punya keterbatasan dari sisi pembiayaan perjalanannya ya. Dan buat kamu yang lagi dengerin aku pagi ini, semangat pagi buat semuanya. Yang pasti lagu-lagu bagus udah kita siapin juga buat kamu denger di Spada on the Weekend. Karena udah weekend, jadi kita mau ngasih suguhan informasi yang ringan-ringan aja, yang santuy-santuy aja, plus lagu-lagu bagus. Yang pasti lagu-lagunya ini juga lagi in, dan yang pasti lagu-lagunya juga new entry. Ini udah di tanggal 27 September tahun 2022, yang sudah tidak sabar untuk nanti bisa menyaksikan penampilan dari King Nazar yang sudah menggoyang panggung Pesta Pora. Nanti bakal menggoyang panggung Pesta Rakyat di Sovivi tanggal 10 Oktober 2026. Selain King Nazar, nanti juga bakal ada Salma Salsabil, bakal ada Rina Nose, yang semuanya benar-benar bisa memberikan suguhan hiburan buat masyarakat Maluku Utara. Dan pastinya juga nanti kamu bisa nyebrang ya, buat kamu yang di Ternate harus bisa meluangkan waktu, karena pada akhirnya kita semua membutuhkan panggung yang diisi oleh King Nazar. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu nih lagu baru dari Salma Salsabil, dihafal dulu teman-teman, supaya tanggal 10 nanti bisa nyanyi bareng sama Salma Salsabil.

0: Wah, banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

anyway, buat kamu yang usianya sama kayak Dul 25 tahun atau mungkin berapapun angka yang menjadi angka usia kamu sekarang, aku doain semoga kamu selalu baik-baik aja dengan versi kamu, dengan banyak komentar yang semakin hari semakin banyak gitu ya, pertanyaan-pertanyaannya, komentar-komentarnya Tom Fredue. Karena gak pernah ada habisnya nih kalau kita ngomongin soal pertanyaan orang, basa-basi yang emang basi banget ketika baru ketemu. Aduh, udah membangun mood untuk bisa olahraga pagi di minggu pagi aja udah alhamdulillah banget. Terus tiba-tiba ketemu sama seseorang yang basa-basinya bener-bener basi. Aduh, itu bener-bener kayak meruntuhkan mood untuk olahraga tuh. Jadi hal yang tidak ingin kita alami dong, Tom Fredue, iya kan? Jadi itulah juga menjadi alasan kenapa aku tuh lebih senang olahraganya di rumah aja. Kayak gak bisa ngebayangin gitu untuk bisa ketemu dengan banyak orang, dengan banyak interaksi, Tom Fredue. Kayak bawaannya capek aja. Gak tahu sih kalau kamu mungkin seneng gitu ya kalau bisa menerima interaksi dari banyak orang di luar sana. Tapi kalau aku pribadi, aku tuh tipe kalau yang milih olahraga di rumah aja karena meminimalisir interaksi yang menguras energi gitu, apalagi ketemu dengan yang basa-basinya basi banget. Oke, pagi ini juga masih banyak runners yang lewat depan kantor aku, Tom Fredue. Ini event running mungkin yang aku lihat sih kayaknya di 10K ya. Jadi banyak yang apa namanya, yang bisa jalan cepat aja gitu, yang gak terlalu ngejar finish gitu, Tom Fredue. Dan untuk pagi ini aku juga pengen spesialin dulu satu lagu buat kamu, Tom Fredue, yang hari ini berulang tahun ya, Tom Fredue. Di tanggal 27 November 2026, hari ini kamu berulang tahun. Aku doain makin banyak rezekinya, makin bahagia, jadi orang yang tidak menyebalkan ya dengan usia kamu yang sekarang. Alhamdulillah banget akhirnya kamu bisa benar-benar ada di angka usia ini. Jangan lupa untuk selalu apa ya, berinvestasi untuk usia yang lebih matang lagi, usia yang lebih dewasa lagi, usia yang lebih tua lagi dengan fisik dan mental yang sehat. Itu juga harus diinvestasikan dari sekarang, Tom Fredue ya. Harus.

Semoga panjang umur. Amin. Amin, amin, amin, amin. Buat kamu yang hari ini berulang tahun, besoknya ulang tahun, kemarinnya ulang tahun. Doa yang sama buat kamu, Tompre 2 ya. Dan untuk Tompre 2, di pagi ini aku mau update dulu informasi dari wilayah Maluku Utara. Dan beberapa waktu lalu tuh ramai banget dibagikan di WhatsApp grup Tompre 2. Perihal ada yang menerasikan bahwa itu adalah satu situasi penculikan anak, kemudian sampai pada akhirnya kita tahu bahwa yang terjadi dan video yang beredar itu adalah tangkapan layar dari CCTV yang memperlihatkan ada peristiwa naas yang menimpa seorang siswa SMP Tompre 2. Dan ini informasi yang aku lansir dari rri.co.id. Jadi Tompre 2, Polres Ternate melalui tim Pulbaket Polsek Ternate Selatan sudah berhasil mengungkap kasus kecelakaan lalu lintas yang diduga melibatkan aksi tabrak lari dan viral di media sosial Tompre 2. Dan terduga pelaku berinisial PNFB, usianya 20 tahun, diamankan saat tiba di Pelabuhan Bastiong Ternate di hari Sabtu kemarin, persis banget tanggal 26 September 2026. Dan sebelumnya Tompre 2, terduga pelaku ini tuh diketahui ada di Desa Boboa, Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan. Nah, dari Kasih Humas Polres Ternate, Ibtu Ekan Mukander, ini mengungkap bahwa dilakukan ataupun setelah dilakukan oleh personil, iya, untuk pengungkapan dilakukan setelah personil dari Pulbaket melakukan penyelidikan sejak Jumat tanggal 25 September. Dan petugas juga mengumpulkan keterangan saksi dan memantau rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian Tompre 2. Dan dari hasil penyelidikan, ini petugas nih menemukan nih alamat terduga pelaku di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah. Dan kemudian di rumah tersebut, ya, ini di rumah yang berada di Kelurahan Kota Baru ini, polisi juga menemukan sepeda motor Yamaha Mio M3125 yang warnanya merah hitam, nomor polisinya DG2317 Kika, yang diduga digunakan saat kecelakaan terjadi, ya. Dan setelah diamankan Tompre 2, ini terduga pelaku tabrak lari yang berinisial PNFB juga menjalani pemeriksaan awal di Mako Polsek Ternate Selatan. Dan dalam pemeriksaan ini juga diakui oleh terduga pelaku bahwa sebagai pengendara sepeda motor yang terlibat dalam kecelakaan nih, ya Tompre 2, bahwa memang untuk si terduga pelaku ini dia tidak mengelak Tompre 2, dan barang bukti berupa sepeda motor, kemudian pakaian dan sendal juga diserahkan ke unit Laka Satlantas Polres Ternate, dan terduga pelaku dibawa ke Satlantas Polres Ternate untuk menjalani proses pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan hukumnya. Dan ini aku juga sempat lihat Tompre 2 video yang beredar, ya, video korban ketika ditangani oleh pihak medis di Rumah Sakit Umum Hasan Busori, dan itu juga benar-benar sedih banget Tompre 2. Dan pada akhirnya kita selalu mengimbau

yang tersisa sama seperti ini kejadiannya, karena korban juga di mana ketika laka lantas ini terjadi tubuhnya juga terseret nih nomor dua, karena pakaiannya tuh kecantol di salah satu apa namanya, salah satu bagian dari motor yang dikendarai oleh terduga pelaku ini nomor dua. Ini benar-benar sedih banget asli, buat semuanya lebih berikhtiar bersama dengan waspada, pada kewaspadaan yang perlu ditingkatkan dengan fokus berkendaranya, kemudian juga apa ya, ini mungkin juga jadi satu hal yang perlu kita waspadai bersama agar kemudian hari tidak terulang kembali nomor 2 ya. Dan pagi ini kita masih mengakses banyak informasi melalui rri.co.id. Kamu juga bisa mengaksesnya, informasi-informasi ini di rri.co.id, dan lagu-lagu bagus masih akan terputar buat kamu di Spada on the Weekend.

0: Teman Pro 2.
1: Selamat pagi Teman Pro 2.
0: Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Selamat pagi Teman Pro 2.
2: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia. Selamat pagi.

0: memperbaiki diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Nomor 2, di hari Minggu ini juga ya, kamu harus bisa punya waktu untuk diri sendiri, ya kayak me time nomor 2. Ya, bahagiain diri sendiri tuh menjadi satu apa ya, satu hal wajib yang harus kamu lakukan nomor 2, minimal seminggu sekali, dua minggu sekali, sebulan sekali udah mentok banget nomor 2 ya. Dan pagi ini kita masih dengan informasi-informasi yang banyak banget nomor 2. Kali ini kita mau ngebahas soal apa ya? Ini banyak banget sebenarnya nomor 2, soal kabar-kabar yang ada di Indonesia yang saat ini juga menjadi yang diperbincangkan nomor 2. Dan kalau kemarin aku sempat ngasih informasi perihal generasi Z, aka Gen Z, yang sekarang sudah benar-benar memikirkan dan mempertimbangkan sebanyak mungkin sudah memilih untuk mempertimbangkan kehidupan setelah menikah nomor 2. Dan pada akhirnya sekarang para generasi Z ini nomor 2 memilih untuk menikahnya di KUA aja. Ini satu fenomena baru nomor 2 di kalangan Gen Z untuk bisa memilih menikah di KUA karena mereka mempertimbangkan finansial pasca menikahnya. Jadi untuk yang sekarang ini, bahkan di salah satu KUA di kawasan Tebet, Jakarta, itu juga di mana diungkapkan sudah banyak para generasi Z yang mendaftarkan pernikahannya di KUA aja. Dan mereka lebih proper untuk bisa menyewa jasa fotografer, videografer yang profesional. Mereka tuh lebih menggelontorkan apa ya, pembiayaan, budgetingnya itu lebih fokus ke dokumentasinya nomor 2. Dan tidak ada perayaan di gedung serbaguna, resepsi dengan ribuan undangan gitu nomor 2. Mereka memilih untuk nikahnya di KUA aja dengan pertimbangan ya tadi finansial pasca menikahnya yang menjadi fokus utama mereka nomor 2. Dan selain itu, aku juga punya kabar lain mengenai riset Indonesia Millennial dan Gen Z Report di 2027 yang mengungkapkan hampir 50% pekerja perempuan di Indonesia itu menjadi pilar utama ekonomi keluarga nomor 2. Dan temuan ini juga menunjukkan semakin besarnya peran perempuan dalam menopang kondisi finansial rumah tangga. Nah, perubahan ini nomor 2 ini juga mencerminkan pergeseran tanggung jawab ekonomi dalam keluarga dengan perempuan turut memikul bahkan mengambil peran utama dalam pertumbuhan kebutuhan ataupun untuk pemenuhan kebutuhan finansial, di mana untuk kelompok rentan itu mencakup 31,18% perempuan berstatus single parent dan 17,46% perempuan lajang yang sepenuhnya mandiri secara finansial tanpa jaring pengaman dari pasangan nomor 2. Dan itu artinya bahkan di 50% pekerja perempuan di Indonesia yang menjadi pilar utama ekonomi keluarga itu adalah yang berstatus single dengan topangan ekonomi keluarga ada padanya, dan kemudian juga pada status untuk single parent yang juga menopang kebutuhan keluarganya nomor 2. Itu yang dimana melahirkan sebuah narasi bahwa hampir 50% perempuan Indonesia menjadi pilar ekonomi keluarga. Ini adalah riset dari Indonesia Millennial and Gen Z Report pada prospek 2027 mendatang gitu. Ini berapa bulan lagi kita 2027 ya? September, Oktober, November, Desember, 3 bulan lagi. 3 bulan lagi kita udah assalamualaikum 2027. Dan aku doain kalian juga semuanya sehat nomor 2, terlebih untuk para tulang punggung keluarga di luar sana dengan pekerjaan yang sedang kalian jalani dengan semua pemenuhan kebutuhan yang sedang kalian usahakan. Semoga semuanya benar-benar bisa berjalan beriringan nomor 2, fisiknya oke, rezekinya lancar ya nomor 2. Dan pastinya juga untuk kamu yang sedang mendengarkan dan mengakses siaran kami di pagi ini, kami ucapkan terima kasih buat yang selalu memilih untuk menjadikan nomor 2 sebagai sumber hiburan dan informasinya. Terlebih lagi buat kamu yang saat ini tengah bersiap untuk kerja, di hari Minggu pun harus kerja, semangat buat semuanya nomor 2 ya. Karena ada yang tipikal pekerja yang shifting, kemudian ada juga yang emang sengaja untuk nyelesain pekerjaannya di Minggu pagi supaya di hari Senin lebih lowong, atau mungkin setidaknya lebih diringankan Senin paginya nanti besok nomor 2 ya. Aroma Senin udah kayak berasa, udah tercium ya, tipis-tipis udah kecium sama kita di Minggu pagi.
Karena ya hari Minggu ini tuh kayak berasa batasnya sampai jam 4 sore aja. Udah di atas jam 4 sore kayak berasa udah Senin, Senin, Senin, Senin. Kita kayak udah ke-trigger sama hari Senin tahun Pradua yang padat merayap ya. Dan kami di Pradua juga akan selalu menyuguhkan program siaran dari Senin sampai Minggu. Dan setiap hari di pukul 5 pagi sampai pukul 12 malam kita akan terus mengudara dan nemenin kalian dengan berbagai program siaran, diantaranya ada Spada, ada Santai Siang, ada Sore Ceria, ada Jaga Malam, banyak banget Om Pradua. Lagu-lagunya juga harus banget kalian dengerin karena di radio tuh lagu-lagunya lebih random gitu ya. Kalau misalnya kamu muterin lagu dari USB kamu kan pasti udah ketahuan banget setelah ini bakal ada lagu apa, setidaknya kamu tahu muter-muternya ke lagu-lagu mana aja gitu. Tapi kalau di radio, feelnya beda, vibesnya juga beda, informasinya juga bakal kalian dapetin. Jadi pastikan kamu untuk bisa terus mengakses siaran radio atau bahkan nonton radio di Pro 2 Ternate.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih.
3: Hai Tika, selamat pagi.
2: Ih, Roman.

0: Di era digital, pesan masuk datang tanpa henti. Tidak semua membawa kabar baik. Terkadang, satu klik yang terlihat sepele bisa berubah menjadi masalah besar. Inilah kisah tentang satu pesan dan pelajaran penting di baliknya.
1: Rizky, kamu kesini bentar deh.
2: Kenapa? Kedengarannya serius banget nih.
1: Aku dapat DM giveaway loh. Katanya aku menang smartphone terbaru.
2: Emang kamu ikut undiannya?
1: Enggak inget sih. Tapi aku dapat DM-nya dari akun yang udah centang biru.
3: Halo Kak Naya, selamat ya. Anda terpilih sebagai pemenang giveaway kami.
1: Nih, bahasa chat adminnya sopan banget.
2: Hati-hati, penipuan biasanya emang dimulai dari keramahan sih.
3: Silakan klik tautan berikut dan lengkapi data penerima.
1: Cuma isi nama dan nomor HP.
2: Biasanya setelah itu nanti diminta apa lagi?
1: Katanya nanti ada kode OTP.
2: Kalau minta OTP itu bahaya.
3: Mohon segera ya Kak, waktu klaim hadiah tinggal 10 menit.
1: Ki, Rizky, waktunya tinggal dikit nih, gimana dong?
2: Itu tuh teknik supaya kamu panik dan gak mikir.
3: Sayang sekali kalau dilewatkan, kesempatan tidak datang dua kali.
1: Ini beneran gak sih?
2: Kalau resmi, gak akan minta data sesensitif kayak gitu.
3: Kode OTP sudah dikirim, mohon konfirmasi sekarang.
1: Nih, kodenya udah masuk.
2: Jangan dibagikan.
1: Kepencet. Kok akun aku lokot sendiri?
2: Itu akun kamu diambil alih.
3: Terima kasih atas kerjasamanya.
1: Tolong balikin akun aku.
3: Transfer dulu, baru bisa dibicarakan.
2: Kami udah simpan semua bukti ya. Ini akan kami laporkan.
3: Silakan kalau bisa.
1: Aku ngerasa bodoh banget.
2: Itu bukan bodoh. Kamu tuh cuma lengah.
1: Sekarang aku tahu yang terlihat gratis bisa mahal akibatnya.
2: Ingat, jangan klik tautan sembarangan, jangan bagiin OTP, dan jangan mudah panik.
1: Kalau ragu, hentikan. Kalau mencurigakan, bisa diabaikan.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hampir sekali ya, si Gea.
3: Iya, nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
4: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, nggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman,
3: Tika.
4: Nih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

Dan selamat pagi buat semuanya teman berdua. Ini situasi minggu pagi, bahkan dari tadi aku berangkat ke studio jam berapa, 4:30 subuh tuh. Kayak berasa setengah subuh lagi. 4:30 subuh, kayak berasa 7:30 malam tadi aku pas jalan. Masih ramai lah teman berdua. Dan bahkan untuk pagi ini juga ramai banget di hampir semua titik jalan di Kota Ternate, khususnya untuk area Pantai Fala Jawa, kemudian ke Taman Nukila, sampai ke area Pasar Higienis, bahkan sampai ke lapangan Sinyalamo yang semua aktivitas olahraga tuh benar-benar ada di jalur akses yang tadi aku sebutin tahun kedua. Dan ya buat kamu, kalaupun kamu ke tempat olahraganya pakai kendaraan, tolong diparkir yang rapi ya saudara-saudara, teman-teman perduaku yang aku banggakan, yang aku sayangi. Kenapa? Karena ketika kita parkir kendaraan dengan tertib tahun kedua, itu juga bisa membantu untuk akses aktivitas lalu lintas kepada pengendara yang lain yang mungkin mau ke pasar, kondangan, karena di hari Minggu pagi ini juga banyak banget yang nikahan ya. Jadi semua kayak dengan kesibukan di dunianya masing-masing teman berdua. Semangat pagi buat semuanya, lagu-lagu bagus masih akan terputar buat kamu di Spada. Masih ada Tri Ismail yang akan sampai jam 10 jadi teman kamu.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Aduh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.